0: pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Selamat pagi teman Produa, masih di jalurnya Produa Manokwari dan bareng Susan yang nemenin aktivitas kamu di pagi hari ini. Tapi kali ini Susan tidak sendiri ya teman Produa, ada Kak Victor yang bakal nemenin Susan di perbincangan pagi ini. Nah teman Produa, tema kita generasi emas tanpa narkoba mengenal program IKN di sekolah kita bersama Kak Victoria Pati ya, penyuluh narkoba ahli pertama BNN Papua Barat. Selamat pagi Kak Victor.
5: Selamat pagi Kak Susan, selamat pagi para pendengar Produa, terlebih khusus program SPADA. Gimana kabar Kak Susan, sehat?
4: Alhamdulillah sehat Kak, apa kabarnya juga Kak hari ini?
5: Sehat, sehat.
4: Terima kasih udah hadir ya Kak. Iya Kak, kita kan ngebahas nih. Dari hal yang mendasar, kita berbicara tentang generasi emas tanpa narkoba. Sebenarnya menurut Kakak, generasi emas seperti apa yang ingin kita wujudkan?
5: Iya, kalau bicara tentang generasi emas tanpa narkoba, tentu ini ada makna yang terkandung di dalamnya ya Kak Susan.
4: Iya.
5: Karena kita bicara tentang generasi yang sehat, yang produktif. Lebih-lebih lagi kan anak-anak muda ini kan sebetulnya diberikan mandat khusus. Kalau kita mau lihat dari beberapa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, di mana Indonesia akan menghadapi demografi yang artinya anak-anak muda ini akan diberikan kesempatan untuk bagaimana bisa berkarya, kemudian bisa berkreasi dengan keilmuan mereka, dengan pengetahuan mereka untuk bangsa dan negara Indonesia terlebih khusus. Dan yang paling penting kalau kita mau ngebahas tentang generasi emas tanpa narkoba, itu adalah cita-cita dan harapan kita, dan ini juga tertuang di dalam asta cita Bapak Presiden dan Wakil Presiden, di mana beliau sedikit konsen tentang anak-anak, tentang masalah narkoba, dan itu merupakan wujud daripada bagaimana negara hadir untuk generasi Indonesia ke depan, terlebih khusus generasi muda.
4: Tuh. Amin ya Kak.
5: Ya.
4: Kak, kenapa persoalan narkoba ini jadi salah satu hal yang penting untuk mendapat perhatian serius dari kalangan pelajar dan generasi muda?
5: Iya, yang pasti bahwa kalau pertanyaan kasusan tadi itu kenapa sampai menjadi permasalahan sangat serius. Kita tahu bahwa di usia muda atau usia remaja, usia dini ini, para remaja itu mereka ada pada sebuah situasi di mana rasa ingin tahu yang tinggi, kemudian belum bisa mengambil keputusan di tengah-tengah masa perkembangan mereka sebagai anak juga, yang mana ini mudah sekali untuk mengalami tekanan teman sebaya yang nantinya akan terpengaruh pada hal-hal yang negatif, salah satunya mungkin masalah narkoba juga.
4: Gitu.
5: Sehingga ini menjadi konsen juga bagi kami untuk selalu mengedukasi generasi muda, mengedukasi anak-anak, keluarga, bahwa memang masalah narkoba dan hal negatif lainnya itu cukup mengkhawatirkan di negara kita.
4: Tantangannya apa nih Kak? Apa benar Kak, lingkungan sekolah ini bisa jadi salah satu tempat yang sangat strategis untuk melakukan pencegahan narkoba sejak dini?
5: Sangat strategis, di mana lingkungan sekolah ini adalah tempat pendidikan bertemunya antara anak-anak dan guru dalam jangka waktu yang lama ya. Kalau kita lihat mereka di sekolah itu, sekolah ini merupakan tempat yang strategis untuk kita bisa mengadakan program-program yang bersifat edukasi. Memanfaatkan para guru, ruang kelas, media belajar untuk bagaimana kita bisa menyampaikan pesan-pesan anti narkoba bagi adik-adik kita di sekolah.
4: Nah, Kak Victor, tema kita hari ini kan ada satu hal yang

0: yaitu program ikan. Sebenarnya apa sih program ikan ini? Apa yang dimaksud dengan integrasi kurikulum anti narkoba?
1: Ya, apa yang dimaksud dengan ikan? Ini bukan ikan yang
0: ikan yang kita konsumsi.
1: Konsumsi ya, bukan. Tapi ikan ini adalah kependekan yang kepanjangannya adalah integrasi kurikulum anti narkoba.
0: Integrasi kurikulum anti narkoba.
1: Ya, yang mana ini adalah pendekatan strategis untuk memasukkan atau menyisipkan pesan anti narkoba, upaya pencegahan ke dalam mata pelajaran yang sudah ada, tanpa membebani harus ada mata pelajaran baru gitu. Jadi kita mengintegrasikan pesan-pesan anti narkoba, upaya pencegahan, pemberantasan dan penyalahgunaan itu ke dalam mata pelajaran yang sudah ada dengan kurikulum yang berlaku pada sekolah tersebut. Misalnya pada mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan, olahraga dan kesehatan, olahraga. PJOK.
0: PJOK
1: ya. Mungkin di situ guru-guru atau siswa yang sudah kami latih biasanya itu bagaimana bisa menerapkan pola hidup sehat. Ketika kita mengkonsumsi narkoba mungkin akan berdampak bagi tubuh kita gitu.
0: Iya, kesehatan kita.
1: Jadi itu adalah pendekatan strategis untuk menyisipkan pesan materi dan nilai-nilai pencegahan ke dalam pelajaran yang sudah ada di sekolah.
0: Oh, jadi tidak harus dibuat satu mata pelajaran sendiri.
1: Siap, Kak Susan. Jadi tidak perlu harus dibuat satu mata pelajaran khusus, misalnya tentang P4GN, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Enggak. Karena apa, Kak Susan? Kita tidak mau membebani adanya apa namanya mata pelajaran baru lagi dengan yang siswa sudah hadapi di sekolah ya. Karena sebetulnya mengintegrasikan ikan atau integrasi kurikulum anti narkoba di sekolah itu bagian dari salah satu kebijakan pendekatan strategis yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan kami untuk itu tadi memasukkan nilai-nilai upaya pencegahan di sekolah.
0: Apa sih yang melatar belakangi atau tujuan dari diadakannya program integrasi kurikulum anti narkoba ini di lingkungan sekolah,
1: sekolah
0: atau di satuan pendidikan?
1: Ya tentu yang melatar belakangi kami ini adalah kerentanan usia sekolah, di mananya kalau kita lihat akhir-akhir ini mungkin yang tadi Kak Susan tanyakan juga banyak terjadi juga kalau kita bicara dalam ruang lingkup Papua Barat, dalam Manokwari, di Manokwari sendiri terjadi ada beberapa kasus yang terjadi penyalahgunaan narkotika ya. Beberapa waktu lalu juga kami ada sempat melakukan tes urin dan memang ada juga sekolah-sekolah yang memang kedapatan seperti itu, sehingga kami memungkinkan bahwa paling tidak kami selain melakukan upaya edukasi tadi, ada bagian penting yang kami bisa lakukan yaitu tadi mengintegrasikan kurikulum supaya siswa ini tidak hanya bertemu dengan kami, dengan para penyuluh-penyuluh ini, dengan BNN di saat waktu-waktu tertentu. Misalnya pada saat misalnya pada saat melakukan MPLS itu kan satu tahun sekali kasusan. Nanti mereka harus ketemu kita. Tapi kalau dengan adanya integrasi kurikulum anti narkoba ini kan siswa bisa bertemu dengan guru. Ya kan, perpanjangan tangan dari BNN yang sudah kami latih, sudah kami asistensi untuk nantinya akan membekali para siswa tadi. Kemudian yang kedua yang

0: tahun terakhir ini.
1: Iya.
0: Di situ ada yang paling penting adalah guru pendamping, guru BK.
1: Guru BK.
0: Karena di situ ada fungsi konseling di dalamnya, kan. Jadi kami mengharapkan juga kalaupun tidak sekolah tersebut tidak memiliki guru BK, mungkin guru, wali kelas pun juga bisa. Tapi pendekatan-pendekatan seperti ini, kalau kita bicara tentang masalah narkoba khususnya, mungkin kita juga harus lihat tidak semua guru bisa menyentuh isi hati anak.
1: Betul.
0: Gitu kan?
1: Iya.
0: Ya. Jadi mungkin guru yang paling disukai oleh siswa.
1: Iya.
0: Ya kan? Kalau ya syukur-syukur kalau wali kelasnya itu punya pendekatan yang baik dengan siswa, jadi guru wali kelas itu punya pendekatan yang baik, bisa untuk kita
1: melakukan
0: kerjasama dengan guru tersebut untuk mengedukasi. Tapi memang yang paling efektif kalau kita ingin, mungkin semua guru bisa melakukan itu supaya tujuan kami tercapai, adanya integrasi kurikulum anti narkoba ini melalui
1: mata pelajaran
0: yang sudah ada gitu.
1: Jadi ini kan dimasukkan. Jadi itu apakah di setiap pembahasan mata pelajaran itu guru akan menyisipkan nilai-nilai
0: anti narkoba tadi itu
1: kepada anak murid.
0: Mm-mm. Jadi yang kami harapkan memang seperti itu kalau bisa. Jadi kalau kayak belajar agama atau belajar apa namanya biologi, itu mungkin guru bisa menyisipkan

0: sosialisasi,
1: yeah.
0: upaya pendampingan, kemudian bagi siswa, bagi guru,
1: yeah.
0: untuk apa sih yang bisa dilakukan di dalam program-program sekolah yang berhubungan dengan anti narkoba, kita juga siap, Kak Susan.
1: Yes, kembali lagi ya Kak.
0: Yeah.
1: Bagaimana nih payung hukum atau dasar regulasi yang melandasi penerapan program ikan ini di dunia pendidikan saat ini?

0: mungkin peraturan gubernur terkait dengan integrasi kurikulum anti narkoba. Gitu.
1: Oke, okay, kita doakan ya Kak, semoga tercapai.
0: Semoga tercapai.
1: Iya Kak, kenapa pencegahan narkoba diintegrasikan ke dalam kurikulum, bukan dibuat sebagai mata pelajaran tersendiri?
0: Nah ya, itu tadi yang saya bilang, mungkin ini mencegah overload kurikulum ya. Kalau kita dulu 2007 lulus itu dengan kurikulum berbasis kompetensi, KBK.
1: Iya Kak,
0: betul. Siswa diharapkan bisa bicara, bisa presentasi, gitu-gitu kan?
1: Iya.
0: Kita diajarkan dulu waktu terakhir SMA, lulus SMA 2007. Sekarang
1: bisa berani.
0: Harus public berani speaking. Untuk bicara public speaking. Kemudian kalau yang sekarang ini ada beberapa sekolah yang melaksanakan kurikulum Merdeka kalau tidak salah.
1: Iya.
0: Dan juga ada juga beberapa sekolah yang masih menggunakan kurikulum K13.
1: Iya.
0: Jadi kita mencegah supaya jangan masalah pencegahan narkoba ini bukan dibuat sebagai mata pelajaran tersendiri lagi, tapi dia include di dalam mata pelajaran yang sudah ada. Makanya saya bilang mencegah overload kurikulum.
1: Gak usah nambah beban ya.
0: Jangan nambah beban lagi. Ya, justru bilang gini, ini tong belajar barang apa lagi nih?
1: Betul kan. Lebih baik dimasukin di mata pelajaran aja deh, daripada harus punya satu apa pelajaran sendiri. Karena kebanyakan kalau kita bahas narkoba nih pasti ngebahas tubuhnya kita ya Kak.
0: Ya.
1: Banyak yang minder soal itu.
0: Ya, jadi memang ada banyak mata pelajaran yang bisa disisipkan ya.
1: Ya.
0: Tadi kayak biologi mungkin spesifik dengan tubuh kita, ya. Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Itu mungkin guru bisa menyampaikan nilai-nilai itu. Ya walaupun tidak harus sedetail, tapi mungkin guru bisa menyampaikan hal yang penting saja. Bahwa
1: ya.
0: Mungkin keputusan kalian kalau mau terjun untuk ambil penyalahgunaan, terjadi penyalahgunaan,
1: iya.
0: Mungkin itu hal yang salah ya, berdampak bagi kesehatan, kemudian dari sisi biologisnya apa itu tadi, kemudian dari aspek keagamaannya itu
1: iya.
0: Juga mungkin bisa dititipkan pesan-pesan itu berulang-ulang kepada siswa ya. Jadi kalau kita menyampaikan pesan itu berulang kali kepada siswa, mungkin siswa lebih ingat,
1: paham
0: ya, lebih
1: ingat.
0: Paham tentang hal itu, untuk dalam pergaulan mereka juga bisa mereka pilih-pilih untuk terjerumus.
1: Tapi kadang ada yang masih tabu nih ngebahas, apalagi soal narkoba, narkoba kan ke seks, mereka masih tabu soal itu. Caranya untuk kemas itu gimana?
0: Nah itu, ini yang tadi pertanyaan bagus juga ini Kak Susan, kayak mungkin tidak, karena kita melakukan penyuluhan di sekolah,
1: iya.
0: Ke anak-anak, ke SMA, itu mungkin ada beda-beda juga. Jadi sebelum, kalau program ini berjalan dengan baik, mungkin guru juga akan kami asistensi,
1: iya.
0: Untuk mungkin tidak secara vulgar juga bisa,
1: iya.
0: Menyampaikan itu kepada siswa juga. Ada beberapa pendekatan yang kami lihat, ini bagus juga. Yang pertama yang tadi saya bilang, saya singgung tadi, mungkin menyangkut dengan yang studi kasus tadi ya, diskusi,
1: iya,
0: ajak siswa untuk bagaimana bisa berpikir kritis. Kemudian ada juga beberapa sekolah yang sudah menerapkan bagaimana adanya keterlibatan siswa untuk reels atau konten-konten anti narkoba,
1: iya.
0: Visualisasi yang siswa suka kan,
1: iya.
0: Ajak mereka untuk kampanye secara singkat di media sosial,
1: iya.
0: Jadi kalau Kak Susan juga lihat di media sosial kami itu full edukasi siswa ke siswa. Kita lagi membangun branding bagaimana anak-anak Papua, anak-anak asli Papua, anak-anak yang lahir dan besar Papua,
1: iya.
0: Anak-anak yang tinggal di Papua, itu bagaimana bisa memberikan dampak bagi anak-anak Papua atau orang yang tinggal di sini. Jadi kalau kasusnya lihat di media sosial kami, kita mau membuat satu branding bahwa mereka yang nanti akan menasihati generasi mereka gitu. Kita memberikan ruang bagi mereka untuk saling mempengaruhi untuk hal yang positif ya.
1: Iya.
0: Jadi di situ ada kalimat ajakan anti narkoba. Di situ ada bagaimana penguatan-penguatan terhadap generasi mereka, rekan sebaya mereka,
1: iya.
0: Gitu. Itu yang mau kita bangun. Karena kalau kita bikin media sosial yang seremonial, orang akan lihat ini BNN kerjanya apa sih? Orang tidak akan tahu,
1: iya.
0: Kan? Dengan upaya kita sampai sedetail mungkin harus turun ke sekolah dan lain sebagainya gitu. Sampai hari ini kami bicara di RRI juga berulang-ulang, so kami tidak bosan,
1: iya,
0: untuk menyampaikan itu.
1: Salah satu apa media untuk sosialisasi ya Kak?
0: Jadi mungkin yang tadi saya bilang kayak studi kasus, kemudian

0: apa kita buat konten-konten reels gitu. Ajak mereka juga untuk bisa berkreasi kasusan.
1: Iya.
0: Jadi bikin kayak di sekolah itu kalau 17 Agustus tuh ada lomba-lomba SMA 1 saya sudah lihat ada di beberapa sekolah juga saya lihat ada mereka bikin kayak stiker, kemudian ada gambar-gambar yang memang himbauan untuk orang-orang yang melihat tapi juga pada teman-teman mereka untuk menjauhi diri, menjauhkan diri dari bahaya narkoba.
1: Itu kan salah satu metode ya kan, atau media pembelajaran inovatif.
0: Iya.
1: Ini paling efektif digunakan agar pesan pencegahan narkoba bisa diterima dengan baik oleh siswa Gen Z dan Gen Alpha ya kan?
0: Iya, betul sekali. Karena adik-adik kita ini juga kan kalau di sekolah itu seperti di SMA 1 itu saya lihat hebat-hebat ya.
1: Iya.
0: Karena mereka itu kalau tidak salah di kelas 1 atau 2 itu sudah dibagi per jurusan. Nah, kebetulan di SMA Negeri 1 Kabupaten Manokwari itu saya lihat mereka punya jurusan yang berkaitan dengan teknologi dan informasi.
1: Iya.
0: Jadi itu sangat include sekali, sangat baik sekali untuk dimanfaatkan. Untuk bagaimana siswa yang punya kemampuan dasar punya kreativitas untuk bisa mengedit video, untuk bisa menyebarluaskan itu, mungkin ini bisa kita manfaatkan juga sebagai pionir-pionir untuk kami bisa melakukan upaya pencegahan di sekolah melalui siswa. Jadi siswanya juga tidak bosan. Ini Bu Guru harus menyampaikan materi tentang bahaya narkoba sih, mungkin materi yang sudah disiapkan oleh BNN atau apa, tidak juga gitu. Jadi sudah ada teknik-tekniknya.
1: Akan kami, itu kami salah satu strategi ya.
0: Strategi
1: kan?
0: Gitu.
1: Strategi penyisian materi kan ini ke dalam mata pelajaran.
0: Dalam mata pelajaran.
1: Kak, bagaimana pemetaan materi edukasi bahaya narkoba ini kalau disesuaikan dengan jenjang pendidikannya anak? Mulai dari SD, SMP, dan seterusnya.
0: Nah ini paling bagus sekali. Kemarin juga kami bersyukur juga telah didampingi juga oleh Ibu Direktur langsung dari BNN RI. Kalau kasusnya lihat kemarin ada kegiatan kami ke Mansinam. Dan itu juga sangat bermanfaat juga bagi kami para penyuluh di BNN juga. Kita lihat kalau materi yang disesuaikan dengan jenjang sekolah. Kayak sekolah dasar itu mungkin sekolah pendidikan dasar mungkin kita fokus pada kebiasaan hidup sehat, membedakan obat-obatan beracun, berbahaya, dan mungkin mengenali konsep dasar untuk berani dalam menolak narkoba. Jadi kita enggak secara vulgar.
1: Berarti mereka diperkenalkan juga obat generik itu apa, sesuai warna.
0: Kalau di sekolah dasar mungkin kita hanya mengatakan obat ya, tapi tidak secara spesifik gitu. Takutnya mereka penasaran gitu. Jadi kepada adik-adik kita mungkin lebih kepada pengenalan hidup sehat, kebiasaan yang membedakan mana obat beracun dan tidak gitu aja. Tapi tidak secara spesifik kita menyebutkan merek dan lain sebagainya gitu. Mungkin tidak juga. Karena masih kecil kan.
1: Masih
0: sekolah dasar gitu. Kemudian untuk sekolah SMP ini mungkin fokus pada pemahaman zat adiktif yang dasar, rokok, alkohol, itu sudah bisa.
1: Rokok udah termasuk zat adiktif.
0: Iya, zat adiktif rokok, alkohol, kemudian lem, obat terlarang, itu mungkin udah sudah bisa kita kasih ke dari SMP ya.
1: Lem juga
0: gak? Lem itu bagian dari zat adiktif ya. Kemudian dampak terhadap tubuh dan masa depan serta pembentukan ketahanan diri dari tekanan teman sebaya gitu. Karena kan kalau di usia-usia ada di kita remaja di SMP ini kan mereka sudah

0: klasifikasi juga ya.
1: Iya.
0: Ada klasifikasi, kalau di Papua Barat mungkin lebih banyak jenis yang alami, jenis ganja.
1: Oh,
0: itu
1: iya.
0: karena mudah bisa didapat dari wilayah yang berbatasan langsung dengan negara luar kayak PNG,
1: iya.
0: yang bisa dibawa ke Sorong, Manokwari. Kemudian itu klasifikasi yang mudah untuk didapat ya.
1: Iya.
0: Dari harganya juga bisa dijangkau karena ada paket-paket yang memang sudah disiapkan juga untuk bisa dibeli gitu. Kemudian
1: jadi
0: kalau kita bicara
1: per paket.
0: Ya?
1: Dijualnya per paket.
0: Per paket. Kemudian kalau kita bicara tentang narkotika yang jenis lain juga selain yang alami tadi, kayak ada sabu, itu juga ada di Manokwari kasusnya. Jadi yang mengkhawatirkan gitu. Kami takutnya terlalu banyak kita sibuk dengan upaya-upaya yang lain, tapi
1: iya.
0: upaya edukasi, kemudian pencegahan terkait dengan permasalahan narkoba ini kita lupakan. Gitu.
1: Kak, metode siapa saja sih pihak yang biasanya terlibat dalam penyusunan dan pelaksanaan program IKAN?
0: Ya, yang pasti pihak-pihak yang terlibat di dalam program IKAN atau integrasi kurikulum anti narkoba ini adalah Kementerian Pendidikan Dasar Menengah dan
1: iya.
0: BNN RI sebagai penyusun regulasi pusat, standar kompetensi, kurikulum acuan, dan penyedia modul. Jadi ini ada modulnya, Kak Susan.
1: Iya.
0: Modulnya sudah disiapkan sama BNN, tinggal guru ikuti saja apa
1: jadi
0: yang akan disampaikan. Jadi BNN dan Kemendikdasmen
1: iya.
0: menyiapkan modul untuk bisa diaplikasikan di sekolah. Jadi sudah ada, tinggal
1: diikuti
0: jalan
1: aja
0: gitu.
1: Jadi guru tidak perlu nyari-nyari materi.
0: Ya, nanti akan berpatokan pada modul saja. Jadi kayak saya bilang tadi, kayak mata pelajaran ini nanti dia harus apa yang disampaikan
1: iya.
0: gitu kan. Mapelnya apa, mata pelajaran
1: iya.
0: biologi. Kemudian harus apa yang disampaikan. Nanti sudah ada di draftnya, sudah ada di modulnya tadi.
1: Berarti itu mempermudah guru ya?
0: Sangat mempermudah. Kita kan jual program kesusahan.
1: Oke.
0: Ya kan, kita jual program, kita gak mau sekolah atau dinas pendidikan nanti ini harus bagaimana. Jadi kita harus siapkan
1: modulnya.
0: Iya kan, harus siapkan modulnya kan biar langsung running, langsung jalan. Kemudian dinas pendidikan dan Kemenag daerah. Ini dinas pendidikan ini penting sebagai
1: iya.
0: Pengawas dan penerapan kebijakan di daerah.
1: Iya.
0: Yang mana kita mengharapkan supaya kalau bisa program ini bisa dilaksanakan di Manokwari terlebih
1: iya.
0: khusus. Tidak usah banyak sekolah dulu, mungkin dari SMA 1 kah?
1: Iya,
0: atau
1: betul.
0: Mungkin kalau Bapak Gubernur berkenan atau Pak Bupati berkenan, mungkin ada sekolah lain bisa kita sentuh, bisa. Kami akan lakukan itu.
1: Kak, kenapa yang dilibatkan Kemendikdasmen dan Kemenag?
0: Karena ini berhubungan dengan pendidikan ya.
1: Iya.
0: Berhubungan, apalagi kita bicara tentang kurikulum.
1: Iya.
0: Domainnya itu kan ada pada Kementerian Pendidikan.
1: Iya.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ya. Sehingga BNN ini melihat bahwa oh ini sebagai, tadi saya bilang langkah strategis
1: iya.
0: untuk bagaimana kita jalin kerjasama. Kemudian saya lanjut ke Susan tadi,
1: iya.
0: ada lagi pihak yang terlibat di dalamnya itu kepala sekolah dan tim pengembang kurikulum sekolah. Ini bagian yang sangat penting sekali
1: iya.
0: untuk bisa mensukseskan program integrasi kurikulum anti narkoba ini. Dan puji Tuhan Pak Bu Kepala Sekolah di SMA Negeri 1 sudah sangat mendukung dan tinggal kami jalan saja. Ada beberapa kendala mungkin bisa kita tutupi itu dan bisa kita laksanakan di tahun ini sampai dengan tahun berjalan. Di mana Kepala Sekolah dan tim pengembang kurikulum sekolah ini sebagai penanggung jawab teknis, pemetaan, dan materi ke dalam dokumen kurikulum di sekolah. Jadi ada dokumen yang kami harapkan sebagai output kerja kami.
1: Okay.
0: Jadi mereka harus memasukkan itu di dalam dokumen kurikulum operasional sekolah di tahun yang berjalan.
1: Yeah.
0: Sehingga dari pusat juga mereka paham dan mereka yakin bahwa oh benar di SMA 1 ini tidak hanya kita bicara ya secara
1: yeah.
0: lisan gitu, tidak, tapi ada dokumen yang menandakan bahwa pesan anti narkoba ini telah diintegrasikan di dalam mata pelajaran sekolah. Kemudian ini guru mata pelajaran,
1: iya.
0: itu bisa terlibat, guru mata pelajaran dan guru BK tadi. Eksekutor utama di kelas yang mengintegrasikan materi ke dalam modul ajar kepada siswa.
1: Iya.
0: Yang saya bilang tadi ya, peran guru mata pelajaran, guru BK ini sangat penting. Pelajaran agama pelajaran biologi, mungkin pelajaran fisika.

0: gitu dari PJOK,
1: iya,
0: itu mereka sebagai guru-guru yang akan kami asistensi, yang mana ini mereka sebagai eksekutor utama untuk bagaimana bisa menyampaikan pasal anti narkoba bagi adik-adik kita di sekolah. Kemudian yang paling penting lagi juga selain itu berikutnya adalah orang tua dan komite sekolah, di mana ini sebagai mitra pendukung dalam melakukan pengawasan di rumah dan di lingkungan sekolah. Orang tua bisa melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh guru. Pendidikan di sekolah, orang tua bisa melanjutkan itu di rumah. Sebagai orang tua bisa mengawasi anak secara langsung. Termasuk bertanya bagi dia, apa yang kamu dapatkan hari ini di sekolah, pelajaran apa. Orang tua bisa mengajak anak untuk diskusi, itu lebih bagus. Untuk bagaimana bisa mengajak anak untuk bertumbuh dan menganalisis sesuatu ya, yang terkait dengan permasalahan narkoba dan upaya pencegahannya.
1: Berarti harus ada kerjasama antara guru dan orang tua ya?
0: Harus ada kerjasama dari dinas, dari orang tua, dari guru dengan BNN, harus ada kerjasama, Kak Susan.
1: Tadi kan Bapak ngebahas modul nih. Apakah guru harus bekerja sesuai modul atau mungkin mereka harus menambahkan atau misal mengimprovisasi lah.
0: Improvisasi malah lebih bagus.
1: Apa penerapannya?
0: Penerapannya improvisasi bagus. Modul itu kan sebetulnya hanya petunjuk dasar saja ya. Untuk bagaimana guru bisa mengambil langkah apa yang akan dilakukan terkait dengan integrasi kurikulum anti narkoba ini. Jadi kalau guru yang punya kreasi bagus, saya pikir top. Gitu kan? Ada guru-guru kita juga yang hebat, ya mungkin selain di sekolah mereka melakukan pendekatan-pendekatan untuk masalah penyampaian edukasi ke siswa. Mungkin ke depan juga guru akan memilih untuk dengan interaksi-interaksi yang lain ya. Mungkin kayak saya bilang tadi, mungkin siswa diajak untuk diskusi kah, buat konten kah, diajak untuk berkreasi kah dengan masalah-masalah kreativitas mereka, itu bisa saja. Pola-pola guru dan
1: Jadi pola pendekatannya
0: pendekatan bisa guru mainkan gitu.
1: Berarti tidak harus berpaku di modul ya Kak?
0: Ya seperti itu, tapi tentu petunjuk dasar pada modul itu harus tetap ada ya,
1: tapi biar jangan,
0: tapi disesuaikan juga supaya jangan terlalu jauh untuk keluar.
1: Iya Kak, bagaimana nih bentuk kerjasama yang ideal nih antara pihak sekolah, Badan Narkotika Nasional dan Dinas Pendidikan dalam mengawal kurikulum ikan ini?
0: Nah ini yang tadi saya bilang, kalau kita mau program ini jalan juga tentu harus ada kerjasama ya,
1: Kak Susan,
0: dimana Dinas Pendidikan sebagai regulator dan fasilitator ini menetapkan kebijakan teknis daerah. Menginstruksikan integrasi kurikulum anti narkoba ke dalam operasional satuan pendidikan atau KSOP, serta mengalokasikan anggaran untuk pelatihan guru. Makanya saya bilang tadi, karena kita
1: jadi kerjasamanya anggarannya di
0: Change gitu ya.
1: Change.
0: Jadi kayak kalau sudah ada perjanjian kerjasama, itu kan kami biasanya itu 50-50. Apa yang bisa dilakukan BNN di sekolah mana, jalan dulu. Kalau pemerintah daerah berkenan, ada anggaran, bisa dilakukan di sekolah mana, bisa untuk dilakukan. Biar mencapai output tadi yang tadi Kak Susan tanyakan, jangan kenapa sampai di SMA 1 saja tidak ada sekolah lain enggak gitu. Jadi bisa sekolah-sekolah lain juga yang jangkau. Kalau pemerintah daerah butuh data di kami, kira-kira sekolah mana yang selain SMA Negeri 1 mungkin ada usulan dari BNN, kami bisa kasih. Alasannya apa? Mungkin tadi itu berdasarkan kerawanan. Mungkin dari Dinas Pendidikan, oh sekolah ini mungkin jumlah siswanya banyak, perlu dilakukan intervensi misalnya. Bisa, kami bisa saling bertukar informasi data tadi itu. Kemudian sekolah sebagai eksekutor di mana mengimplementasikan materi ikan ke dalam kegiatan belajar mengajar, membentuk tim satgas atau duta anti narkoba di sekolah, serta melaporkan evaluasi berkala kepada Dinas Pendidikan. Jadi itu tadi yang tadi Kak Susan tanya. Kayak guru kalau mau improvisasi bisa juga dengan adanya duta atau relawan.
1: Duta anti narkoba
0: di sekolah itu juga bagian dari improvisasi untuk bagaimana siswa ini diajak untuk bagaimana bisa berkontribusi terhadap permasalahan anti narkotika.
1: Itu. Jadi penerapannya apa namanya fleksibel ya di lapangan kak?
0: Fleksibel di lapangan, tapi ingat petunjuk yang ada di dalam modul atau garis-garis besar yang ada dalam modul itu tentu ini merupakan petunjuk yang harus
1: diikuti
0: seperti itu.
1: Jadi acuannya ya.
0: Jadi acuan biar tidak keluar terlalu jauh kan?
1: Oke kak, apa sih peran strategis dari pelatihan atau bimtek guru dalam memastikan pesan pencegahan narkoba tersampaikan secara akurat dan tidak menimbulkan stigma?
0: Nah ini, kalau peran strategis dalam bimtek atau asistensi ya, kita bilang asistensi guru sebelum program dilaksanakan ini memang sangat penting. Kenapa? Kita menjaga jangan sampai terjadinya miskomunikasi atau menjamin akurasi informasi yang jelas, memastikan guru memahami fakta ilmiah terbaru seputar jenis-jenis narkoba. Jenis narkoba apa yang terbaru di Indonesia ini? Kayak mungkin yang lagi tren di kalangan anak muda, vape yang mengandung etomidate. Itu guru harus juga perlu tahu, terupdate. Dan itu yang hanya bisa kasih tahu BNN gitu kan.
1: Iya.
0: Supaya guru tidak ketinggalan informasi.
1: Misinformasi.
0: Jangan misinformasi juga. Makanya sangat penting untuk dilakukan bimtek atau asistensi bagi guru. Kemudian kita mencegah stigma atau diskriminasi di mana melatih guru menggunakan pendekatan edukatif, empati, dan inklusif. Guru diajarkan memandang korban penyalahguna sebagai pihak yang membutuhkan pertolongan atau konseling.
1: Iya.
0: Nah ini yang sangat penting juga. Bagaimana kita bisa membuat suatu persepsi yang sama dengan guru bahwa ketika ada penyalahgunaan di sekolah itu dianggap sebagai korban dan membutuhkan konseling.
1: Ada treatment khusus ya sebagai
0: ada, makanya tadi korban. Kita bilang kalau bisa itu ada guru BK atau guru yang disukai oleh siswa itu mereka punya pendekatan-pendekatan sendiri kan di siswa sehingga bisa menyentuh hati siswa.
1: Betul.
0: Gitu. Saya beberapa kali juga diprotes waktu penyuluhan di mungkin pernah saya alami di Bintuni ya. Ada guru yang protes, kenapa harus ada siswa di sekolah kalau yang terjadi menyalahgunakan narkotika tidak bisa kita keluarkan Pak Victor. Dia protes gitu karena ini akan berdampak bagi siswa yang lain kan. Dia bilang, tapi ini yang mau kita sama-sama pikirkan, kita samakan persepsi bahwa anak-anak ini mereka punya hak juga untuk bisa punya pendidikan yang layak. Sehingga mungkin mari kita sama-sama lihat bahwa permasalahan narkoba ini adalah permasalahan bersama. Jika terjadi penyalahgunaan di sekolah, mungkin langkah yang harus diikuti dulu, yang harus dilakukan oleh para guru adalah bagaimana bisa memandang mereka sebagai korban, sehingga di situ ada fungsi konseling oleh para guru.

0: penyalahgunaan atau hal yang dilakukan oleh siswa ini.
1: Iya. Gitu. Berarti dia harus benar-benar tahu korbannya itu seperti apa.
0: Ya, kan? Harus benar tahu. Kita yang saya bilang penting untuk guru bisa menyentuh anak,
1: iya.
0: Bisa tahu anak punya isi hati bahwa yang dialami anak ini kenapa sampai dia terjerumus gitu.
1: Iya.
0: Apakah di rumah mungkin ada problematika keluarga, masalah keluarga yang membuat dia terjerumus.
1: Iya,
0: iya kan? Di pertemuan itu, beberapa waktu lalu kan saya bilang mungkin kita juga jangan fokus pada pribadi orang, pribadi
1: iya.
0: anak ketika dia menyalahgunakan ya.
1: Iya.
0: Kita mungkin fokus pada perilakunya dulu, kenapa sampai dia melakukan. Baru kita lihat
1: masalahnya apa.
0: Masalahnya apa? Apakah mungkin, mohon maaf, orang tuanya mungkin broken home.
1: Iya.
0: Ya kan, masalah keluarganya mungkin dengan tekanan-tekanan dari dalam keluarga. Itu kan saya bisa. Sehingga guru bisa memahami dan tidak salah ambil keputusan untuk mengeluarkan siswa dari sekolah, tujuannya itu.
1: Tapi kan ada nih guru yang menggurui gitu kan. Caranya untuk nge-treatment mereka gimana?
0: Maka itu pada saat kita melakukan asistensi mungkin kita juga harus menyamakan persepsi dengan guru ya tentang
1: iya.
0: permasalahan tadi. Jangan memandang anak sebagai penyalahguna yang kita vonis.
1: Iya.
0: Mungkin kamu bersalah dan tidak ada kesempatan lagi. Tapi memandang anak sebagai korban
1: iya.
0: untuk bisa diberikan kesempatan lagi untuk berkreasi dan bisa melaksanakan atau bisa mengikuti pendidikannya di sekolah. Gitu.
1: Iya kak, satu sangat, pertanyaan lagi. Kan ini menimbulkan stigma ya. Biasanya penyalahguna itu tidak disebut sebagai korban tapi pelaku. Gimana caranya kita untuk bisa tahu ya dia jadi korban gitu. Dalam pikirannya kita enggak, dia itu bukan pelaku tapi korban.
0: Ya, itu yang saya bilang Kak Susan, bahwa literasi itu memang penting juga ya, ya. Bagi kita. Memang sebagian besar memang orang kalau ada keluarganya yang terindikasi atau menyalahgunakan narkotika itu bagi keluarga itu adalah aib ya, kayak sesuatu yang mungkin
1: masih
0: hancur
1: tabu.
0: Sudah ini tidak ada jalan keluar. Tapi saya mau bilang begini bahwa permasalahan narkotika itu permasalahan bersama gitu.
1: Iya.
0: Kalau ada keluarga yang membutuhkan, negara siap hadir.
1: Iya.
0: Dan masalah narkoba itu tidak bisa dipikirkan sendiri karena nanti keluarga atau orang tua atau anaknya mungkin down dan lain sebagainya.
1: Iya.
0: Jadi harus membutuhkan pelayanan tadi kayak konseling,
1: iya.
0: harus bicara, cari jalan keluar.
1: Punya masalah harus cari bantuan.
0: Iya, kan? Termasuk dilakukan upaya rehabilitasi itu negara sudah siapkan berbagai apa namanya
1: fasilitas
0: gitu untuk dilakukan pengobatan atau
1: iya.
0: penjagaan bagi masyarakatnya ya
1: iya.
0: di negara kita gitu. Jadi kalau

0: bisa
1: berhenti.
0: Menjadi hero-nya semangat, dia. Penyemangat bagi dia, yeah, untuk bisa keluar daripada hal ini gitu.
1: Berarti kita harus punya seseorang yang diidolakan gitu.
0: Diidolakan untuk hal yang baik ya, yeah, untuk bisa keluar dari permasalahan narkoba tadi.
1: Berarti harus, saya kalau mau jadi sesuatu harus punya tujuan gitu ya Kak.
0: Harus punya tujuan Kak Susan. Ada di kita ini kan, saya juga suka tuh kalau ada penyuluhan sama beberapa senior di kantor, sama ibu dokter juga suka kalau ditanya pada siswa, kalian mau jadi apa, gitu kan?
1: Iya.
0: Secara tidak langsung kan kita memacu mereka untuk bisa berpikir setelah selesai sekolah nih, kamu mau kemana gitu? Iya. Cita-citamu apa, ya kan?
1: Iya betul.
0: Jadi kita bisa memberikan stimulus juga bagi mereka untuk harus berpikir bahwa setelah ini saya mau kemana, ya kan? Iya. Ada yang mau jadi polisi, dokter, itu kan bagian-bagian dari mimpi mereka gitu, iya, yang bisa memberikan semangat bagi mereka untuk jangan terlalu lama-lama dengan pergaulan-pergaulan yang negatif lah. Iya. Mari kita mencapai visi dan tujuan kita. Menjadi anak-anak yang berhasil.
1: Betul. Berarti kita harus punya tujuan hidup.
0: Iya.
1: Gimana sih untuk mencapainya? Gitu toh Kak?
0: Ya, gitu.
1: Ya Kak, seberapa penting nih keterlibatan orang tua dan komite sekolah dalam mendukung keberlanjutan program pendidikan di luar jam sekolah nih?
0: Ya, setelah selesai sekolah tadi saya bilang ini sangat penting juga untuk dilanjutkan oleh orang tua, di mana di sini ada penguatan nilai, menjaga agar pembentukan karakter pesan anti narkoba yang diajarkan di sekolah itu tidak hilang.
1: Ya.
0: Ya. Setelah guru menyampaikan dengan berbagai kreativitas di sekolah, iya, orang tua pun harus meneruskan itu di rumah. Termasuk menanyakan bagi mereka, apa yang kamu belajar hari ini di sekolah. Sekali-sekali memeriksa tas mereka, iya kan? Jangan sampai ada hal-hal yang berbau dengan narkoba. Itu juga penting, melakukan evaluasi-evaluasi seperti itu. Kemudian,

0: mungkin bisa bersifat kebijakan dulu ya. Mungkin ada program-program yang bisa dilaksanakan di sekolah yang berhubungan dengan P4GN. Mungkin itu bisa dibicarakan langsung dengan guru. Saya pikir ini adalah bagaimana kesepakatan bersama antara komite dan pihak sekolah. Jadi tidak mencampuri juga apa yang ada di dalam sekolah itu tadi. Tapi bagaimana apa yang sekolah inginkan bisa tercapai, didukung dengan komite sekolah pun saya pikir itu baik untuk dilakukan. Apalagi kalau kita punya kegiatan-kegiatan pengawasan kayak tadi itu, memastikan pada guru, mungkin ada saran dari orang tua melalui forum komite sekolah bahwa mungkin selain MPLS jangan satu tahun sekali BNN datang gitu. Perlu juga ada penguatan kayak integrasi kurikulum gitu. Selain MPLS mungkin apa penguatan di ekstrakurikuler misalnya. BNN datang tidak hanya di MPLS saja, tapi mereka juga datang pada penguatan-penguatan ekstrakurikuler di sekolah gitu. Ada jam-jam yang memang mereka lihat jam-jam yang bisa dimasuki oleh BNN tadi. Tapi saya pikir kalau bicara soal integrasi kurikulum anti narkoba ini sudah komplit kok kasusnya.
1: Kan ini narkoba juga masuk di pramuka ya kak?
0: Iya.
1: Gimana sih BNN bisa bekerja sama agar ekstrakurikuler itu bisa berjalan baik gitu dengan pramuka di sekolah gitu?
0: Iya. Maka itu tadi
1: lanjut.
0: Maka itu tadi kasusan sangat penting untuk kita bisa melihat potensi guru ya.
1: Iya.
0: Untuk bisa berkreasi, berinovasi untuk bagaimana bisa memasukkan ini di dalam beberapa mata pelajaran di sekolah gitu. Tapi kalau bicara soal pramuka, sebetulnya kami juga ada beberapa program juga yang hampir-hampir mirip juga dengan ini, dengan ikan kasusan. Ada di situ juga bagaimana anak-anak dan para guru ini mereka tergabung di dalam Sakah Anti Narkoba, ya kan? Di pramuka itu kan ada pengurus Saka ya kalau tidak salah itu, yang nantinya juga akan membutuhkan keterlibatan dari organisasi pramuka ini sendiri untuk bagaimana secara secara baik untuk mereka juga punya program-program P4GN yang di luar sekolah tadi ya. Jadi mereka bisa memanfaatkan waktu-waktu libur kayak kemarin kami di KNPI itu ada beberapa guru juga yang kami diundang langsung oleh Kuarda kalau tidak salah itu untuk melakukan pendampingan atau intervensi terkait dengan penyuluhan bahaya narkoba bagi guru-guru. Jadi saya pikir semua bidang sebetulnya kita bisa masuk karena BNN ini kan kasusan kita ini bukan hanya upaya penindakan ya, atau juga bukan upaya rehabilitasi, tapi kami ini adalah lembaga advokasi yang mana kami ini bisa melihat pemerintah daerah, bisa melihat kementerian lembaga, komunitas, masyarakat. Kamu punya program apa? Kita bisa masuk di situ, kita bisa integrasikan program kami di situ dengan tujuan tadi. Kita ingin bahwa generasi kita ingin masyarakat kita, keluarga kita itu bersih dari penyalahgunaan narkoba.
1: Itu adalah mimpi kita bersama ya. Ya, selanjutnya indikator atau kriteria apa yang digunakan untuk mengukur nih efektivitas dan keberhasilan penerapan kurikulum ikan di suatu sekolah?
0: Ya, yang pasti indikator yang kita harapkan itu ketika mengukur keberhasilan program ikan ini, indikator adalah sikap dan pengetahuan siswa terhadap bahaya narkoba ini meningkat ya. Siswa memiliki ketahanan diri yang baik untuk bisa menolak narkoba. Siswa jangan sampai terjerumus dan mereka juga punya kreativitas yang baik dalam menolak penyalahgunaan narkoba. Kemudian kalau kita bicara tentang indikator keberhasilan juga ada di sini juga tersedianya seperti modul ajar, kemudian adanya bimtek bagi guru yang bisa dilakukan dengan penganggaran dari dinas atau dari sekolah itu juga merupakan keberhasilan. Artinya sekolah mau untuk menduplikat program yang diberikan oleh BNN karena dianggap penting gitu kan. Kemudian lingkungan dan kasus tadi, kasus yang saya bilang terwujudnya status zero case atau tidak adanya lagi terjadi penyalahgunaan di sekolah. Ya kan? Jadi mungkin kepala sekolah bisa melihat

0: Oh, dengan adanya program ikan ini, sekolah sudah siswa sudah mulai memahami dan bagus dari tahun ke tahun sehingga tidak terjadi kasus, kasus penyalahgunaan di sekolah tadi.
1: Dan itu jadi mimpi bersama ya, ya. Harusnya sudah nggak ada kasus-kasus seperti itu lagi di sekolah.
0: Ya. Sehingga sekolah itu bisa juga ditetapkan sebagai sekolah bersinar. Kasus yang tahu apa itu?
1: Bersih dari narkoba.
0: Ya, berarti sudah pintar.
1: Oh, bersinar, bersih dari narkoba.
0: Sekolah bersinar, sekolah bersih dari narkoba kesusahan.
1: Dan harus diwujudkan ya kan?
0: Harus diwujudkan, karena kalau program ikan ini sudah dilaksanakan, itu beberapa indikator sudah terverifikasi sebagai sekolah bersih narkoba.
1: Iya.
0: Yang pertama, ikan tadi udah jalan, sudah ada penguatan P4G ya,
1: iya,
0: sudah materi P4G. Apalagi kalau sudah ada sosialisasi juga dari iya, BNN selain integrasi kurikulum, sudah ada sobat Ananda bersinar di sekolah, fasilitator yang kami latih bagi adik-adik kita, itu sudah dilaksanakan. Apalagi tadi dibilang juga ada zero case, tidak terjadi
1: iya,
0: penyalahgunaan, juga bisa kita tetapkan sebagai sekolah bersih narkoba atau sekolah bersinar.
1: Tapi itu butuh tantangannya sangat berat ya.
0: Tantangan
1: kak?
0: Berat, cukup berat juga kasusan.
1: Nah,
0: kerja keras.
1: Iya kak. Kendala utamanya apa sih yang kerap nih dihadapi sekolah dalam mengintegrasi kurikulum ini dan bagaimana solusi konkret untuk mengatasinya?
0: Ya, yang pertama mungkin ini beban administrasi guru yang merasa kesulitan memetakan materi-materi anti narkoba tadi ya.
1: Iya.
0: Ya. Ke dalam capaian pembelajaran mereka. Jadi
1: iya,
0: kami ada solusi. Solusi yang kami kasih itu adalah modul.
1: Iya.
0: Jadi guru tidak perlu khawatir lagi. Modul sudah BNN dan Dinas Pendidikan siapkan, di mana ada template dan contoh modul ajar yang terintegrasi yang mudah untuk diadaptasi oleh guru.
1: Iya.
0: Kemudian keterbatasan pemahaman guru juga kurangnya pengetahuan dan pendalaman terkait dengan jenis-jenis dampak narkotika. Solusinya apa? Bimtek secara berkala dan digital. Kemarin juga Ibu Direktur Advokasi dan tim mereka juga sudah siap.
1: Iya.
0: Kalaupun ada Zoom, kita mau melakukan bimtek secara virtual, mereka siap 24 jam kapan mau dilaksanakan. Yang penting program ini bisa jalan.
1: Iya. Gitu. Pastinya harus jalan, Kak.
0: Harus jalan.
1: Karena programnya sangat baik untuk anak-anak ya,
0: siap.
1: Apalagi di masa mereka, masa-masa tumbuh kembangnya mereka, dan pastinya kita tahu bahwa di masa-masa itu sangat rentan.
0: Sangat rentan, jadi mungkin dalam kesempatan ini juga kalau bisa didengar oleh para pengambil kebijakan
1: iya,
0: di daerah kita, di Provinsi Papua Barat, di Kabupaten Manokwari, mungkin mereka bisa segera untuk melakukan kerjasama dengan kami.
1: Iya.
0: Kami juga akan menjemput bola mungkin dalam minggu-minggu ke depan, akan melakukan koordinasi terkait
1: iya,
0: dengan program ini. Ya, mudah-mudahan ini bisa diintegrasikan bukan hanya di satu sekolah, tapi di sekolah-sekolah yang berdampak.
1: Amin.
0: Pada,
1: semoga di semua sekolah di Manokwari.
0: Semua sekolah tadi, ya.
1: Bisa ya, Kak?
0: Bisa.
1: Amin. Kak, selain melalui pembelajaran di kelas nih, kegiatan pendukung apa yang bisa menguatkan program ikan ini?
0: Ya, kita juga mengharapkan adanya pembentukan duta anti narkoba bagi pelajar,
1: iya,
0: di mana untuk menggerakkan siswa terpilih sebagai penggerak kampanye sebaya ini sangat penting di sekolah. Kak, saya bilang tadi kan, rekan sebaya mereka yang harus menasihati rekan sebaya mereka.
1: Iya.
0: Ya kan, biar
1: saling curhat,
0: saling curhat gitu, saling mempengaruhi
1: iya,
0: kepada hal yang positif. Kemudian ada juga ekstrakurikuler dan pekan kreativitas mengadakan lomba.
1: Iya.
0: Kemudian pembuatan poster digital, video pendek, reels di TikTok itu sangat ini juga sangat penting, sangat membantu
1: iya,
0: Kak Susan. Kami ada satu konten,
1: iya, Kak.
0: Secara tidak sengaja saya merekam di Sorong
1: iya,
0: pada saat ada kegiatan sosialisasi.
1: Iya.
0: Kak Susan tahu tidak? Saya hanya merekam dia menyampaikan edukasi bahaya narkoba bagi seluruh anak-anak muda.
1: Iya.
0: Itu 70.000 viewer yang sudah lihat.
1: Banyak ya, Kak?
0: Ya, cukup banyak kalau bagi kami ya.
1: Iya.
0: Karena itu tidak dipromo loh,
1: iya,
0: secara tidak sengaja gitu. Karena saya berpikir bahwa bagaimana anak-anak Papua bisa memberikan dampak bagi anak-anak Papua, bagi anak-anak yang tinggal di Papua. Dan luar biasa, itu sangat membantu sekali kami dan sebagai branding juga di media sosial kami untuk bisa menjadi suatu pembelajaran
1: ya,
0: yang sangat penting,
1: iya,
0: yang sangat dikuatkan dalam program ini.
1: Iya. Apa harapannya kakak? Closing statementnya apa harapannya kakak?
0: Harapan saya terkait dengan generasi emas tanpa narkoba ini adalah bagaimana adik-adik kita menjauhkan diri dari bahaya narkoba.
1: Iya.
0: Dan untuk di sekolah, guru punya peran penting untuk bisa mengintegrasikan kurikulum anti narkoba di sekolah. Jadi kami mengharapkan kerjasama, mudah-mudahan ke depan program ini bisa kita laksanakan di sekolah-sekolah yang ada di Manokwari.
1: Amin.
0: Dan ingat bahwa permasalahan narkoba ini tidak bisa dimenangkan oleh satu institusi, tapi melalui gerakan bersama.
1: Iya, betul. Bersama kita bisa.
0: Kita bisa.
1: Iya. Sobat Pro 2, dari perbincangan kita hari ini ya, terang belajar bahwa menciptakan generasi emas tanpa narkoba ini bukan hanya tugas BNN, bukan hanya tugas sekolah, dan bukan hanya tugas orang tua. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Dimulai dari keberanian untuk berkata tidak.

0: Bumi Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tahu.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ke-7 ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah

Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough, sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai

merupakan tari khas Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Seperti makna dari nama tariannya, tari Padumbe menunjukkan aktivitas panen durian. Durian sendiri merupakan salah satu hasil bumi yang cukup terkenal dan menjadi unggulan di Kabupaten Jember. Tarian panen durian Sumber Jambe memiliki dua formasi gerakan, yakni formasi lurus memanjang dengan formasi 4 perempuan dan 1 laki-laki. Saat memainkan tari Padumbe, penari perempuan membawa buah durian asli berukuran kecil sebagai alat peraga tari. Kemudian, buah durian tersebut diletakkan dalam sebuah keranjang terbuat dari anyaman bambu. Tarian Padumbe diciptakan tepatnya pada tahun 2021 oleh sanggar tari yang ada di Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Tarian ini sering ditampilkan tepatnya pada acara-acara resmi tingkat kabupaten. Seperti salah satunya, pernah ditampilkan secara massal oleh 200 siswa-siswi pada gebyar gunungan hasil bumi se-Kabupaten Jember dan pencanangan Hari Budaya Jember yang digelar beberapa waktu yang lalu.

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan

0: estetik hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nipps berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nipps membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nipps kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nipps meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto terbaik di dunia.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita.
5: Pro 2 FM. Indonesia.

Selamat siang teman-teman Pro 2 dimanapun berada. Kali ini Ari bakal nemenin teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist ini ya, hingga nanti di santai siang sampai di sore ceria nanti. Dan Ari mau spill, nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur akan ada dialog yang bakal seru dan juga berhadiah nih. Nah, jadi buat teman-teman yang sekiranya mau kira-kira hadiahnya apa sih, dan ada kuisnya kah atau bahas apa, tunggu aja nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Dan sekarang kita masih di Pro 2 Hitlist ya, jadi buat teman-teman yang mau request-request lagu bisa banget nih ke WhatsApp kita. Jadi teman-teman bisa banget request ke WhatsApp kita di 0812-9971-0222. Di situ teman-teman bisa banget buat request lagu kesukaan teman-teman. Dan spill juga, mungkin mau titip salam juga kah? Atau mungkin mau kasih semangat buat seseorang? Gitu teman-teman. Nah contohnya nih kayak, ada nih, selamat siang kah? Saya Ca, izin request Sumpah Mati by Selena Grace. Terima kasih banyak dan semangat beraktivitasnya kak. Sama-sama. Nah, karena ada requestan jadi kita putar sesaat lagi lagu dari Selena Grace dengan judul Sumpah Mati. Stay tune terus jalur ya Bro 2, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, panggilan nelayan.
1: Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

0: Ih, kok serem sih? Perasaan rumah sepi, cuma kita berdua aja kan? Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih?
1: Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk, cek aja.
0: Wah, nggak ada siapa-siapa. Tapi tuh keren, kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih kalau gini caranya. Siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
1: Eits, sorry, jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.

Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti.

0: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Beep.

Ya teman-teman, masih di alurnya Pro 2 bersama Ardi di santai siangnya Pro 2 di 97,8 MHz ini teman-teman, teman terbaik kamu. Dan masih banyak banget informasi menarik lainnya. Salah satu contohnya nih, yuk kita bahas di mana FOMO hingga Delulu, kenali istilah gaul yang populer di kalangan Gen Z ini teman-teman. Ya teman-teman, perkembangan media sosial melahirkan beragam istilah baru ya yang kerap digunakan generasi Z dalam berinteraksi sehari-hari. Nah, istilah tersebut hanya muncul dalam percakapan langsung, tetapi

itu kebalikan dari red flag nih teman-teman. Kemudian ada juga delulu, di mana istilah ini sebenarnya berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu delusional. Kata tersebut sering digunakan sebagai candaan untuk menggambarkan seseorang yang terlalu berkhayal atau memiliki keyakinan yang tidak dianggap realistis nih. Dan yang terakhir ada healing, ya, sering digunakan untuk menggambarkan kegiatan yang dilakukan untuk beristirahat atau memulihkan diri setelah menjalani berbagai aktivitas. Penggunanya di media sosial sendiri kemudian dikembangkan menjadi istilah yang lebih umum di kalangan anak muda. Nah, kira-kira ada lagi nggak nih teman-teman berdua istilah-istilah gen Z yang belum disebutin sama Ardi? Ya kalau ada mungkin nanti Ardi bakal spill lagi deh. Oke, saat lagi akan ada lagu dari Pharrell Hilal dengan judul Keliling. Stay tune terus Jalurnya Pro 2 di 97,8 MHz, teman terbaik kamu.

Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajjah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar

0: haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Baju, check out. Celana, masukin keranjang. Tas, sepatu, make up, gratis ongkir. Cus, check out.
1: Belanja terus, banyak uang nih.
0: Banyak diskon, Siti. Kamu gak mau ikutan check out?
1: Aku lagi gak butuh apa-apa sih. Lagian ya bun, tren fashion tuh bakal terus berubah tahu. Saran aku sih beli sesuatu yang kita butuh dan suka aja. Jadi kalau trennya berubah, masih bisa kepake barangnya. Kamu coba aja ikut hari tanpa belanja tanggal 26 November. Ya, hitung-hitung manage keuangan.
0: Oh, ada ya hari tanpa belanja? Baru tahu. Tapi udah keburu check out. Nanti deh dicoba, tapi aku gak expect bisa.
1: Dicoba dulu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.

Masih di jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini teman-teman. Dan di 97,8 MHz ini Ardi masih akan ngasih informasi. Salah satunya nih kayak informasi kuliner ya. Mungkin karena sudah waktunya jam makan siang kali ya. Jadi kita bahas beberapa kuliner nih. Jadi contohnya ragam makanan fermentasi tradisional yang mulai terlupakan. Nah, kita bahas apa aja nih. Tempe dan tape selama ini dikenal sebagai makanan fermentasi khas Indonesia ya. Padahal masih banyak sekali makanan fermentasi tradisional lainnya yang jarang dikenal masyarakat luas. Nah, makanan fermentasi sendiri umumnya memanfaatkan belibet banget tadi yang umumnya memanfaatkan bahan pangan lokal yang mudah ditemukan masyarakat setempat. Beberapa di antaranya adalah growol dan gatot dari Yogyakarta, tempoyak dari Sumatera, serta bekasam dan wadi dari Kalimantan. Nah, salah satu makanan yang menarik adalah growol, di mana panganan tradisional asal Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta. Growol dibuat dari singkong yang direndam selama beberapa hari sehingga mengalami fermentasi alami. Proses tersebut membutuhkan waktu dan ketelatenan karena singkong harus direndam dalam air selama sekitar 3 hari. Selama proses itu pun, bakteri asam laktat membantu berlangsungnya fermentasi.

kamu bahwa BPUPKI menjalankan sidang pertamanya pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Muhammad Yamin berpidato pada 29 Mei 1945 merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sementara Supomo mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat, dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah Pancasila dikenalkan.

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
2: Sama-sama suka bernyanyi.
1: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

Nah, makanan-makanan tersebut bahkan sering dianggap sebagai sebagian dari identitas kuliner yang sudah ada sejak lama. Namun, perjalanan sejumlah makanan itu ternyata tidak sesederhana yang dibayangkan, teman-teman. Pengaruh budaya asing turut membentuk berbagai hidangan yang kini justru dianggap sebagai makanan khas Indonesia itu. Nah, apa aja? Yuk kita bahas. Yang pertama ada bakso nih. Bakso merupakan salah satu makanan yang mendapat pengaruh kuat dari budaya Tionghoa. Hidangan ini dibawa masyarakat Tionghoa ke Nusantara dan kemudian berkembang dengan menyesuaikan bahan serta selera masyarakat setempat. Salah satu cerita populer menyebut bahwa bakso berawal dari kisah Mengbo. Ia disebut menumbuk daging dan membentuknya menjadi bulat agar ibunya lebih mudah saat menyantap.

Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

0: temenin ke swalayan yuk.
1: Bentar dulu, aku lagi bingung nih. SIM aku kan bentar lagi mati. Kalau mau ngurus, katanya perlu sertifikat vaksin. Gimana dong?
0: Salah tuh infonya. Hoax, jangan gampang ke makam berita bohong. Yuk ke swalayan, keburu habis nanti barangnya.
1: Mau beli apa sih?
0: Mau beli susu steril. Katanya bisa mencegah kita terpapar virus.
1: Yah, itu juga hoax tahu. Katanya jangan gampang kemakan berita bohong.
0: Iya ya, untung gak jadi ikutan panic buying.
1: Eh, tapi ayo deh ke swalayan. Katanya kasir yang baru cakep tahu, cuci mata, cuci mata.
0: Nah, kalau itu bukan katanya, tapi emang faktanya. Kemarin aku udah lihat sendiri. Yuk.

0: ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?
1: Stay tuned on Prodwave FM.
2: Teman terbaik.

0: kau lihat sapanan pasti kena. Ini mahal.
1: Tius, kau jangan panah. Nanti kita dua dapat tangkap.
2: Terus kita mau panah yang mana?
1: Cari binatang yang lain sudah. Itu binatang yang dilindungi.
2: Ya sudah, tolong cari yang lain.
0: Kalep-kalep, tiarap kalau ada yang bergerak di sana. Tunduk-tunduk.
1: Aduh, itu kanguru mantel emas. Jangan kau panah.
2: Kau mau berburu yang mana? Kau juga perlu makan.
1: Kau panah babi saja.
3: Stop perburuan satwa yang dilindungi karena sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.

aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya. Kodu FM. Teman terbaik kamu.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
2: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang.

Masih di jalurnya Pro 2 bersama Ardi teman-teman. Dan karena sudah berada di pukul 13.46 menit waktu Indonesia Timur, yuk kita bahas seputaran olahraga nih. Dan kalau kita membahas olahraga mungkin lebih ke sepak bola kali ya. Ya, hat-trick Tierno Berry bawa Everton taklukan Preston 4-0 di Carabao Cup. Ya teman-teman, Tierno Berry tampil gemilang dengan mencetak hat-trick perdana untuk Everton saat menghancurkan Preston North End di Carabao Cup. Kemenangan 4-0 tersebut membawa Everton melaju ke putaran ketiga dan menghadapi Wolverhampton di kandang dan bermain di Stadion Pedale Kamis 27 Agustus 2026, Everton tampil dominan sejak awal dengan mengandalkan mayoritas pemain utama. David Moyes hanya melakukan 3 perubahan dari susunan pemain saat mengalahkan Crystal Palace pada pekan terbuka kemarin, teman-teman.

menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar. Tetapi, juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama. Pro 2 FM.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Bu, mau mainan.
2: Nanti dulu.
3: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Bu, mau

0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
1: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
1: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sok tahu.
2: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh?

Masih setia menemani teman-teman Pro 2 di sini Ardi di 97,8 MHz teman terbaik kamu teman-teman. Ya teman-teman, kita bahas yuk film Baby Udon angkat kisah nyata Fanny Kondo yang penuh inspirasi. Ya, film Baby Udon yang diproduksi oleh Sumargo Film dan Lito Pictures menceritakan Fanny Kondo dengan mendiang suaminya, Hajime Kondo. Film ini mengangkat perjalanan perjuangan pasangan tersebut, termasuk harapan untuk mendapat keturunan dan berbagai persoalan kehidupan rumah tangga nih. Film Baby Udon dikenalkan melalui konferensi pers yang diadakan pada Rabu 26 Agustus 2026. Jajaran produser, sutradara, penulis skenario, dan para pemain film hadir dalam konferensi pers untuk turut memeriahkan acara ini, teman-teman. Produser Olivia Sumargo menyampaikan ia tertarik dengan kisah Fanny sebab cerita tersebut dapat memberikan harapan bagi publik. Ia menilai cerita tersebut terasa dekat ya dengan kehidupan masyarakat. Contohnya seperti mereka yang tengah menghadapi kanker nih. Nah, eksekutif produser Andi Suryanto berharap perjalanan Fanny yang diangkat dalam Baby Udon dapat tersampaikan kepada masyarakat. Menurutnya film ini bukan hanya menghadirkan gaya khas Denny Sumargo yang jenaka, tetapi juga menggambarkan kesedihan kisah Fanny sendiri. Sementara itu, produser Marcel Daryanani menyebut popularitas dari kisah asli merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi sebuah tim produksi. Ya, hal tersebut terjadi karena cerita Fanny sudah terkenal melalui media sosial, sehingga banyak penonton yang sudah atau yang telah mengetahui kisahnya. Karena itu, Lipto Pictures dan Sumargo Films berupaya agar proses adaptasi tidak mengurangi esensi cerita tersebut. Marcel mengatakan penyampaian cerita kemudian diperkuat melalui skenario yang digarap oleh Oka Aurora dan Christina Cindy nih teman-teman.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai mission specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

Kali ini Ari bakal nemenin teman-teman Pro 2 bersama tentu saja dengan narasumber yang pasti berkompeten dengan isu yang kita akan bahas nih. Nah, sore hari ini kita bakal bahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari nih, terutama untuk bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga generasi muda serta pelaku UMKM juga. Nah, kita bakal membahas tentang menabung aman dan nyaman, kenali hak Anda sebagai nasabah yang dilindungi oleh LPS. Nah, kalau kita bahas soal LPS, mungkin narasumbernya juga nggak mungkin dorong jauh-jauh dari yang namanya LPS ya. Nah, kita juga sudah

0: 0222. Di situ bisa banget teman-teman buat tanya-tanya nanti ya. Kalau misal Adi buka pertanyaan atau mungkin tanya sekarang juga nggak apa-apa, tapi nanti dibacakannya di sesi berikutnya ya teman-teman. Gitu. Nah, kalau semisal kita bahas soal LPS nih Kak ya. Mungkin Adi mau tanya dulu nih sebelumnya. Di tengah kebutuhan hidup sekarang ya semakin meningkat ya Kak ya. Keluarga yang masih banyak nih keluarga-keluarga yang masih ragu untuk menabung di bank karena ya kita tahu lah mungkin entah apakah terjamin keamanannya atau mungkin bahkan takutnya ada pemblokiran yang tidak diperitahukan dan lain-lain. Nah, menurut LPS sendiri seberapa penting sih budaya menabung untuk di keluarga Manokwari sendiri di Papua ini ya, Kak ya?
1: Oke, makasih Kak Ardi pertanyaannya. Dibuka dengan pertanyaan yang sangat wow, tapi sama-sama belajar ya di sini ya,
0: Kak, siap,
1: ya.
0: Oke,
1: kalau dari sudut pandang pribadi maupun dari kami gitu ya sebagai otoritas lembaga gitu, menabung itu tentu sangat penting, Kak. Karena menabung itu bukan hanya soal kita menyimpan uang, tapi juga tentang membangun ketahanan keuangan keluarga seperti itu. Dengan menabung secara rutin itu bisa sebagai dana darurat, ketika namanya darurat ya, ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi secara cepat dan butuh gitu, butuh sangat mendesak. Ya, karena itu ketika kita punya tabungan, hal-hal yang mendesak, darurat dan hal-hal yang tidak kita inginkan itu bisa kita ada solusinya gitu. Tentu pasti hal-hal mendesak dan lainnya pasti terkait dengan finansial gitu ya, dengan uang gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah punya tabungan sebagai dana darurat, sebagai fondasi, nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan, itu akan menjadi lebih mudah gitu, seperti itu, untuk mencari solusinya, seperti itu. Dan kemudian, itu kalau misalnya terkait dengan menabungnya sendiri. Nah, kalau misalnya terkait dengan menabung di bank, dengan berbagai isu yang di masyarakat gitu ya, sebenarnya mungkin yang di-up di masyarakat negatifnya gitu, sebenarnya banyak juga hal positif ketika kita menabung di bank. Mungkin kakak-kakak, bapak ibu, teman-teman, kalau misalnya membayangkan nabung misalnya di bawah bantal atau di celengan atau di lemari, mungkin memang simple, tapi kalau misalnya kita lakukan terus menerus ternyata dalam jumlah yang banyak, apakah tidak sangat beresiko gitu? Pasti sangat beresiko kan ya Kak, entah gak, kita minta-minta amit-amit itu ternyata kebakaran. Ada juga kasus yang dimakan rayap seperti itu Kak. Atau mungkin ada bencana seperti mungkin banjir dan lain sebagainya, itu kan banyak resiko yang pada akhirnya mungkin uangnya itu pada akhirnya secara fisik gak bisa terbaca lagi gitu ya kan. Kalau kita mau tukar ke BI, Bank Indonesia gitu ya, ada syarat-syaratnya, bisa jadi kayak nomor seri dan lainnya karena

Biasanya bank di mobile bankingnya gitu ya, bisa memudahkan masyarakat kalau mau buka tabungan tanpa harus ke banknya. Betul. Bisa buka langsung di mBankingnya. Nah itu biasanya gak ada buku tabungannya tuh kak. Kalau gak ada berarti kakak bisa langsung download mutasinya yang langsung ada di aplikasinya gitu. Itu diunduh secara berkala, karena itu sebagai bukti kepemilikan atas rekening tersebut. Kalau misalnya gak diminta-minta, amit-amit ternyata banknya tutup, kakak punya pegangan nih. Saya suka download

0: di 0812-9971-0222. Di situ teman-teman bisa untuk menjawab pertanyaan yang bakal Ardi sampaikan habis ini ya. Gitu. Nah, pertanyaannya nih, boleh langsung Ardi spill nih, Kak?
1: Boleh.
0: Oke.
1: Okay.
0: Ada dua pertanyaan dulu nih buat pemanasan kali ya. Yang pertama adalah, ini jawaban sebenarnya bisa dijawab kalau mendengarkan dari tadi dan mencatat nih kayaknya.
1: Betul.
0: Oke, yang pertama, apa sih kepanjangan dari LPS? Nah, apa nih kira-kira
1: apa
0: nih?
1: Kira-kira.
0: Nah, yang kedua, berapa sih maksimal simpanan per nasabah per bank yang dijamin oleh LPS? Nah, tadi udah di-spill nih, bahkan tadi Adi sempat tanya-tanya nih ya.
1: Betul.
0: Nah, kalau misalnya teman-teman mau menjawab, bisa banget pakai format jawaban di mana pakai nama underscore alamat underscore jawaban 1 underscore jawaban 2 gitu. Nanti kirim aja di WhatsApp kita di 0812-9971-0222 gitu teman-teman. Nah teman-teman, mungkin sambil menunggu jawaban dari teman-teman sendiri, kita boleh lanjut kali Kak ya?
1: Boleh banget Kak.
0: Oke, baik. Nah kita lanjut lagi nih di dialog interaktif di Pro 2 Manokwari ini. Dan masih bersama tema yang sama, yaitu menabung aman dan nyaman, kenali hak Anda sebagai nasabah yang dilindungi oleh LPS. Nah kalau boleh tahu nih Kak, kita
1: ya,
0: kan
1: Karti.
0: Kalau misalnya nih banknya tutup atau dicabut nih izinnya, seperti yang Kakak bilang tadi ya. Nah uangnya itu Nah LPS ini meyakinkan masyarakat Manokwari itu bahwa menabung di bank itu aman, itu bagaimana caranya?
1: Oke. Jadi kalau misalkan banknya nanti amit-amit gak diminta-minta, memang sudah waktunya gitu ya dicabut izin usahanya, udah gak bisa sehat lagi, kemudian ditutup gitu, ditutup. Nah teman-teman, Bapak Ibu gak perlu khawatir karena ada LPS. LPS akan siap sedia untuk menjamin dan mengembalikan sejumlah tabungan simpanan Bapak Ibu tanpa potongan speser pun gitu. Tentunya tetap Bapak Ibu pas selama banknya hidup kemarin tetap memperhatikan yang tadi syarat 3T dan ketentuan.
0: Betul.
1: 2 miliar per nasabah per bank.
0: Nah,
1: kalau misalnya nanti terjadi yang tadi ditutup, maka nasabah tidak perlu panik, tidak perlu khawatir. Tinggal menunggu saja di rumah, menunggu pengumuman dari LPS, bisa melalui website, dan juga kami memberikan pengumumannya di kantor bank yang bersangkutan yang tutup tersebut. Nah, kalau misalnya nanti Bapak Ibu datang ke kantornya, pasti udah ada tuh pengumuman, terus tinggal tunggu waktunya LPS nanti ngumumin siapa aja sih simpanan yang dijamin oleh LPS. Nah, simpanannya itu biasanya kami akan melakukan namanya rekonsiliasi dan verifikasi. Jadi kami akan mengklasifikasikan, menseleksi mana saja sih nasabah yang biasanya yang paling cepat itu yang clean and clear. Dia emang sudah memenuhi
0: syarat-syarat
1: tadi. 3T dan 2 miliar. Itu biasanya dalam 5 hari kerja, Kak.
0: Oh,
1: 5 hari kerja,
0: setelah
1: dilakukan rekonsiliasi dan verifikasi. Nah, rekonsiliasi dan verifikasi ini biasanya di bersamaan ketika tanggal banknya ditutup.
0: Okay.
1: Jadi, begitu ditutup, kita udah langsung lakuin rekonsiliasi dan verifikasi.
0: Wow.
1: Dan dalam 5 hari kerja, kami umumkan tahap pertama. Itu biasanya yang clean and clear. Nah, sementara sisanya yang mungkin perlu banyak verifikasi lagi dan lain sebagainya, itu maksimum sampai 90 hari kerja gitu Kak. Jadi si timeline itu mulai dari hari pertama ditutup sampai 90 hari kerja ke depannya. Nah tapi di tahap pertamanya itu di 5 hari kerja setelah lakukan rekonsiliasi dan verifikasi bertepatan dengan tanggal ditutupnya.
0: Oh, okay.
1: Jadi tahap pertama itu 5 hari.

0: 54 atau di melalui media sosial Instagram kami, media sosial kami yang resmi termasuk Instagram, seperti itu Kak. Itu yang ketiga. Yang keempat, memastikan 3T tadi ya. Masih termasuk yang utamanya T yang kedua tuh Kak, kalau misalnya nabung di bank yang ada bunganya, pastiin bunganya tidak melebihi bunga yang ditetapkan oleh LPS. Kalaupun melebihi, Bapak Ibu banyak-banyak berdoa dan tentunya melihat mudah-mudahan banknya selalu sehat gitu.
1: Betul, betul.
0: Dan
1: betul,
0: yang
1: betul.
0: Kelima, jangan mudah tergiur tawaran bunga yang tidak wajar gitu.
1: Nah, itu.
0: Dan yang pasti tentunnya ingat selalu 3T seperti itu.
1: Harus diingat 3T tadi ya. Oke, baik. Jadi cukup menarik ya, tadi ternyata juga bisa untuk cek-cek juga ya, cek-cek betul. Apakah ini memang terdaftar pada LPS atau tidak, karena ternyata apakah memang ada juga apa namanya bank-bank yang masih belum terdaftar oleh LPS, atau mungkin bank-bank yang sekiranya masih istilahnya masih baru banget dan masih belum terdaftar, itu apakah ada juga yang terjadi seperti itu atau gimana?
0: Kalau misalnya secara kasus saya tidak bisa menyampaikan maksudnya in realnya gimana gitu, tapi memang bisa jadi ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan ya Kak ya. Misalkan dia sebenarnya bukan bank tapi lembaga yang mungkin simpan pinjam gitu.
1: Betul.
0: Ya, tapi sengaja biar kayak kelihatannya bank sampai punya buku tabungan dan lain sebagainya, padahal itu sebenarnya bukan bank.
1: Bukan
0: itu,
1: bank
0: itu. Nah itu bisa banget dicek di kami, di website kami, atau telepon kami langsung di Halo LPS seperti itu. Atau bisa juga ada yang kayak apa ya, misalkan memanfaatkan tapi dia sebenarnya bukan bukan bank tapi kayak orang pribadi gitu.
1: Melihat
0: kayak misalnya ada bank yang tutup nih, terus ngerasa kayaknya ini bisa nih saya manfaatin gitu. Sengaja iming-imingin masyarakat bayar aja ke saya, nanti saya percepat proses klaimnya. Itu gak ada ya Kak, kami sangat transparan, kami sangat profesional, dan bisa juga misalnya Bapak Ibu ternyata gak memenuhi 3T terus dinyatakan tidak layak bayar oleh LPS, jadi gak kembali tuh uangnya, karena memang Bapak Ibu tidak memperhatikan 3T itu.
1: Iya betul.
0: Nah ada masyarakat mungkin yang, bukan masyarakat, mungkin oknum tertentu yang memanfaatkan, sengaja kayak Bapak Ibu bayar aja ke saya, nanti saya balikin loh dari yang gak layak jadi layak bayar, tuh gak ada juga seperti itu sih.
1: Nah itu makanya itu teman-teman perlu dicatat banget nih ya, kalau misalnya 3T itu adalah syarat mutlak nih. Kalau misalnya memang tidak memenuhi syarat 3T tadi, mungkin ada berarti memang belum bisa untuk dibantu oleh LPS ya, dan nggak akan ada caranya, cara lain nih ya. Misalnya harus bayar tiba-tiba dibalikin malah rugi dua kali jatuhnya nah
0: betul.
1: Itu teman-teman perlu diperhatikan lagi nih. Nah Kak, aku penasaran nih, misalnya nih kalau kita udah tahu nih kalau misalnya bank ini ada tanda-tanda ya buat kolaps dan lain-lain, apakah kita melapor atau kita tunggu banknya kolaps dulu biar banknya yang lapor ke LPS, atau gimana nih sistemnya nih?
0: Kalau misalnya ngelihat kayak tanda-tanda gitu, baiknya jangan panik sih Kak. Karena sebenarnya cikal bakal adanya LPS itu sendiri karena kepanikan ya. Di tahun 97-98 Kak, mungkin kalau Kakak pernah dengar ada krismon ya Kak ya, krisis moneter. Nah mungkin pada saat itu yang terjadi krisisnya di bank, beberapa bank aja. Tapi karena orang panik akhirnya narik secara besar-besaran, terjadi rush gitu ya Kak.
1: Betul,
0: akhirnya
1: betul.
0: Banyak bank yang, lebih banyak lagi bank yang tutup. Kalau gak salah totalnya itu 16 bank ditutup Kak pada saat itu. Nah karena pemerintah melihat nih masyarakat jadi takut nabung di bank, akhirnya dibentuk LPS di tahun 2004. Makanya kalau misalnya kayak tadi ya pasti jangan panik.
1: Jangan panik
0: jangan panik seperti itu Kak. Kalau misalnya ngelihat tanda-tanda kayak gitu, jangan panik, tetap banyak berdoa karena udah pasti ada LPS yang jamin. LPS ngelakuin semua prosedurnya itu ada dasarnya ya, ada peraturannya, ada kami dapat mandat dari undang-undang. Kemudian insya Allah tenaganya semuanya profesional gitu. Jadi kalau ngelihat tanda-tanda kayak gitu, udah tunggu aja di rumah, tunggu pengumuman dari kami LPS, dan insya Allah kalau misalnya Bapak Ibu sebagai warga negara yang baik memenuhi semuanya, terutama di 3T-nya terpenuhi, maka insya Allah balik lagi sesuai nominal Bapak Ibu tanpa kami potong speser pun.
1: Itu tuh teman-teman, intinya adalah jangan panik. Kalau misalnya ada tanda-tanda ya berdoa aja, dan juga ya mungkin ya siap-siap juga. Intinya jangan terlalu panik lah. Ya karena panik bakal merambat kemana-mana, malah jadinya chaos dan lain-lain gitu teman-teman. Nah Kak, aku mau tanya lagi nih Kak, boleh Kak ya?
0: Boleh Kak Ardi, silakan Kak.
1: Karena semakin lama ini semakin penasaran nih soal LPS ini. Kalau semisal nih, tadi kan di 3T kan tercatat ya, kalau tidak merugikan bank atau tidak, apa namanya istilahnya, tidak membuat banknya rugi dan lain-lain. Nah kalau misal nih, tadi kan dijelaskan juga kalau misalnya kita punya kredit ternyata mandek, kemudian banknya kolaps, tadi kan gak termasuk 3T tadi ya. Nah kalau misal nih kita masih punya kredit dan lain-lain. Tiba-tiba

0: banknya kolaps, mm-hmm. tapi kita masih rajin nih mm-hmm. buat ini. Apakah kita tetap gabung 3T atau gimana nih, Kak?
1: Mm, oke. Okay. Jadi kalau misalnya kondisinya kayak gitu ya, Kak ya. Pasti kami bakal lihat lagi sih, Kak, apakah memang sengaja macet gitu ya. Terus dan sebenarnya ini itu kan dari sisi penabung, dari sisi kreditor yang memang dia minjem gitu, sisi debitur yang memang dia punya kredit di bank itu, ketika banknya tutup tetap harus kita tagih, Kak. Nanti LPS akan tetap menagih Bapak Ibu yang punya kredit
0: tadi ya,
1: di bank tersebut. Karena prinsipnya, Kak, kami memang mengembalikan simpanan nasabah di bank tersebut. Tapi kan di bank itu pasti dia punya pegawai gitu-gitu
0: yang masih harus dibayar. Ada kewajiban juga ya, betul.
1: Nah, itu biasanya kami lihat dari asetnya si bank, apakah masih ada yang bisa kami cairkan gitu. Asetnya itu dalam bentuk salah satunya kredit tadi, pinjamannya. Oh, jadi pasti akan kami kejar gitu untuk diselesaikan oleh si kreditornya. Kalau misalnya tadi dia ternyata baik kreditur atau debitur satu nasabah yang sama, pasti kami cek lagi, Kak. Jadi tetap aman lah, insya
0: Allah. Tetap aman ya berarti ya. Ya, intinya kalau misalnya kita sudah dikembalikan hak, kita sudah dapat hak kita, ya kita kewajibannya juga jangan lupa kreditnya juga tetap jalan nih meskipun kita sudah didapat ya. Baik. Wah, menarik nih teman-teman, dan sebenarnya masih banyak banget sih pertanyaan-pertanyaan nih, Kak ya. Nah, mungkin kita sebelum lanjut pertanyaan lagi, boleh kita spill lagi untuk pertanyaan
1: boleh
0: selanjutnya
1: banget,
0: Kak ya.
1: Oke.
0: Nah, tadi kan gajinya kan ada 5 pertanyaan Kak ya. Nah, tadi baru 2, sekarang ada spill ketiga pertanyaan lagi, boleh ya?
1: Boleh banget, Kak, apalagi indis ekonomi ya.
0: Indis ekonomi, nah itu siapa lah, lumayan dong dapat 100.000 cuman dari mendengarkan dan juga menjawab nih. Oke, nah teman-teman kita balik ke giveaway-nya lagi ya. Nah, buat teman-teman sekarang kita masuk ke 3 pertanyaan. Nah, kalau misalnya teman-teman nyimak dari awalnya, harusnya pertanyaan ini gampang banget buat dijawab. Nah, yang pertanyaan ketiga, tadi kan pertama sudah, kedua sudah, pertanyaan ketiga. Benar atau salah sih semua jenis simpanan bank otomatis dijamin LPS tanpa syarat apapun? Nah, itu pertanyaan ketiga ya tadi ya. Kemudian pertanyaan keempat, jika bank dicabut izin usahanya, lembaga mana yang akan membayar kembali simpanan nasabah sesuai ketentuan? Nah, gimana lo? Kalau dengerin pasti harusnya paham nih.
1: Harusnya tahu ya.
0: Harusnya tahu, betul. Nah, yang kelima, yang terakhir nih. Sebutkan salah satu dari syarat 3T agar simpanan dijamin LPS.
1: Wah, gampang banget sih.
0: Gampang banget,
1: Kak. Ayo, Kak. Ayo jawab, Kak.
0: Ini kalau saya jawab dapat semua nih. Nah, buat teman-teman seperti yang tadi ya, formatnya sama. Untuk kirim aja nama, alamat, jawaban 3, jawaban 4, dan jawaban 5. Kirimnya di mana? Kirimnya di WhatsApp kita ya, di 0812-9971-0222. Di situ nanti teman-teman bisa banget buat menjawab ya pertanyaan gitu. Nah, teman-teman kalau misalnya untuk pemenangnya nanti kita umuminya mungkin H+1 kali ya.
1: Iya, H+1
0: ya. Nah, untuk pemenangnya akan diumumkan besok H+1 melalui Instagram resmi @RRI Manokwari ya. Dan nanti juga lewat mana, Kak, untuk
1: ya, jadi syaratnya Kak indis ekonomi gitu ya. Tinggal follow aja IG kami di @sulampua.amanji, @sulampua.amanji.
0: Oke. Okay.
1: Dan di LPS_ garis bawah IDIC.
0: IDIC.
1: Iya, tinggal follow itu aja, Kak, terus jawab pertanyaan salah satu dari 5 itu ya. Udah insya Allah dapat.
0: Selalu dapat ya. Nah, itu teman-teman. Jadi indis ekonomi ya, cuman jawab itu aja dapat duit kan lumayan, teman-teman.
1: Lumayan
0: nah. Gitu. Dan wah, Kak kerasa sudah hampir 1 jam nih, Kak. Jadi mungkin kita berterima kasih buat Kakak yang sudah sudah datang ya ke sini, sudah menyampaikan banyak banget informasi soal LPS dan lain-lain. Kemudian bagaimana cara kita mengantisipasi, bagaimana cara kita mendapatkan syarat-syarat ya supaya dijamin oleh LPS sendiri. Kemudian juga informasi-informasi menarik lainnya, bahkan dapat giveaway juga. Terima kasih banyak.
1: Mungkin
0: ada yang disampaikan buat teman-teman Pro2 sebelum
1: ini ya, Kak ya. Kalau tadi saya sampaikan follow IG kami ya di @sulampua.amanji atau LPSIDIC. Selain tadi bisa berkesempatan menang giveaway, di kami juga banyak informasi dan terkait dengan literasi keuangan maupun LPS di IG kami tersebut gitu. Dan kami juga ada giveaway tersendiri juga, Kak, sebenarnya.
0: Oh,
1: banyak
0: gitu.
1: Sering kali kami melakukan giveaway giveaway secara rutin gitu ya, dan nominalnya mantap banget. Jadi kalau misalnya kakak udah follow, nanti berkesempatan lihat ada momennya gitu ya, kami lagi giveaway, bisa banget tuh kak untuk menang lagi. Siapa tahu menang sekarang nanti menang lagi gitu. Nah kalau misalnya untuk seriusnya ya kak, tadi kan saya promosi gitu
0: ya, betul,
1: kita
0: betul,
1: sama-sama
0: betul.
1: Senang gitu. Nah kalau untuk seriusnya, bapak ibu, kakak-kakak, teman pro 2 Manokwari gitu ya, jangan lagi takut dan khawatir, apalagi ragu gitu ya, untuk menabung, menyimpan uangnya di bank dalam bentuk tabungan gitu ya, deposito ataupun giro. Karena tenang aja, kalau misalnya banknya kenapa-napa, banknya sakit, kemudian tutup, gak bisa beroperasi lagi gitu ya, gak bisa buka lagi tuh dari jam 8 sampai jam 3 sore, tenang aja karena ada LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, yang menjamin, seperti itu kak. Dan mau info juga, saya tadi kan memperkenalkan diri sebagai staf edukasi dari kantor perwakilan 3 ya kak ya, artinya kami punya kantor perwakilan lainnya nih kak. Sebenarnya kami selama dari tahun 2005 tadi sampai 2024 kami punya kantornya di pusat aja di Jakarta, di Sudirman. Nah, terus di tahun 2024 kami membuka kantor perwakilan, ada 3 kak kantor perwakilan. Yang pertama Medan, wilayah kerjanya Sumatera, kemudian kantor perwakilan 2 itu di Surabaya, wilayah kerjanya Jawa Timur, Bali, Nusa, dan Kalimantan, serta yang LPS 3 ini tadi Sulampua, wilayah kerjanya Sulawesi, Maluku, Papua. Kami kantornya secara fisik di Makassar, tapi hati kami selalu berdekatan dengan masyarakat Sulampua, seperti itu. Dan kalau misalnya bapak ibu, kakak-kakak, teman pro 2 pengen sekedar konsultasi gitu ya, kami bisa banget gitu ya, tadi follow IG kami, terus bisa tanya-tanya mimin kami gitu ya. Atau kalau misalnya lagi di Makassar, bisa banget datang ke kantor kami di Graha Pena, Gedung Fajar, Jalan Urip, lantai 17. Karena kami sangat terbuka dan kami ada juga fungsi pengaduan nasabah. Jadi kalau misalnya kakak-kakak, bapak ibu mau nanya-nanya tentang LPS atau misalnya sebagai nasabah yang banknya ditutup gitu ya, mungkin dari bank mana gitu yang yang udah ditutup gitu, terus mau nanya, boleh banget ke kami, seperti itu kak.
0: Oke, baik, berarti memang sangat terbuka sekali ya menerima masyarakat, aduan dari masyarakat dan lain-lain, betul, dan kak, bakal dituntun hingga terjawab ya, sampai selesai ya, betul. Oke, baik, terima kasih banyak.
1: Terima kasih, Kak Ardi.
0: Terima kasih juga buat teman-teman Pro 2 sudah mengikuti kita. Dan tadi cek ini udah banyak banget yang jawab nih. Jadi nanti tunggu aja ya, tunggu aja untuk daftar pemenangnya bakal di apa namanya? Diumumkan ya di IG kita di rrd.co.id dan juga di IG-nya tadi mana kak? Sorry.
1: @sulampua @amanji @sulampua.amanji dan LPS underscore atau garis bawah IDIC.
0: IDIC. Itu teman-teman. Jadi jangan lupa buat di follow-follow juga teman-teman. Oke, kita akhiri dulu sampai di sini dialog interaktif kita. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih juga untuk semuanya dan sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah, bye-bye teman-teman.
1: Terima kasih Kardi.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata, istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu.

0: hanya aku yang udah tua ini. Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirianlah aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda.
3: Jangan Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM.
4: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein, sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh, sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh tubuh.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener gak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin

0: Gampang. Yuk,
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu. Yeah.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti kau.

Ya teman-teman, masih di jalurnya Pro 2 bersama Ardi yang setia menemani teman-teman Pro 2 di sore hari ini nih. Dan gimana nih teman-teman? Sudah pada jawab belum? Dan teman-teman, yuk kita bahas nih. Kayaknya bakal kalau sore gini menariknya bahas sesuatu yang ringan-ringan aja kali ya. Nah, contohnya makanan kukusan nih. Apakah makanan kukusan aman dikonsumsi? Ya, makanan kukusan dan rebus-rebusan kembali menjadi pilihan favorit banyak masyarakat yang ingin hidup lebih sehat ya teman-teman. Ada banyak macam makanan kukusan, misalnya seperti jagung, ubi, singkong, hingga pisang kukus. Nah, berikut ada penjelasannya. Apakah kukusan itu memiliki kadar gula lebih tinggi dibandingkan yang lain? Yang pertama, aman dikonsumsi setiap hari asal tetap seimbang. Ya, makanan kukusan aman dikonsumsi, bahkan dianjurkan. Pasalnya, makanan kukusan ini untuk dikonsumsi setiap hari selama menjadi bagian dari pola makan yang seimbang. Kemudian, banyak bahan pangan lokal cocok diolah dengan cara dikukus. Kemudian tren makan kukusan sebagai tanda ketertarikan real food juga ternyata. Dan karbohidrat kompleksnya membantu kenyang lebih lama. Kemudian metode kukus lebih sehat dibandingkan menggoreng ya, karena tanpa minyak ya teman-teman. Jadi itulah kenapa kukusan ini masih dikategorikan sangat aman, bahkan sangat dianjurkan ya, untuk teman-teman yang mungkin lagi diet ataupun ingin menjaga kesehatan gitu teman-teman.

Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba?

Ya teman-teman, sudah di Jalur Ria Pro 2 bersama Ardi di sini di Sore Ceria ya teman-teman. Dan tadi kita sudah bahas ya berupa apa makanan kukusan yang apakah aman ya kukusan itu. Dan kita bahas yuk, siomay dan batagor jadi jajanan terenak. Bener nggak sih? Ya, siomay tampaknya menjadi jajanan paling populer di segala kalangan usia. Selain rasanya yang enak, murah, dan mengenyangkan, makanan ini juga mudah ditemukan lantaran gerobak pedagangnya hampir ada di setiap jalan, hingga di food court juga nih. Ngomongin soal siomay, tentu kita tahu bahwa jajanan yang satu ini biasanya terdiri dari siomay, pangsit, telur, tahu, pare, kentang, dan gubis yang telah dikukus. Nah, nantinya semua bahan tersebut dipotong-potong sesuai selera biasanya, ukurannya sekali gigit nih teman-teman. Lalu diberi bubuk kacang, kecap, saus, hingga perasan jeruk nipis nih kalau mau, barulah disajikan di atas piring.

Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan

0: rumah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Ya teman-teman, masih di Jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini. Dan yuk kita bahas miliki empati di tempat kerja. Kenapa ya? Ya, empati di tempat kerja adalah kemampuan memahami perasaan, pengalaman, dan sudut pandang orang lain. Empati tidak hanya membantu membangun hubungan yang lebih baik, tetapi juga memberikan berbagai manfaat dalam lingkungan profesional, dilansir dari glitz.com. 5 keuntungan memiliki empati di tempat kerja. Yang pertama, meningkatkan kemampuan komunikasi. Ya, empati membuat seseorang lebih mampu mendengarkan secara aktif ya, dan memahami maksud orang lain sehingga komunikasi menjadi lebih efektif. Kemudian, meningkatkan

produktivitas. Lingkungan kerja yang saling memahami dapat membantu karyawan lebih nyaman, termotivasi, dan terdorong untuk bekerja lebih baik lagi. Ketiga, mengembangkan kreativitas. Dengan memahami sudut pandang orang lain, terutama pelanggan ya, seseorang dapat menghasilkan ide, produk, dan solusi yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian, ada memberikan pelayanan terbaik. Empati membantu karyawan untuk memahami keluhan dan kebutuhan pelanggan sehingga dapat memberikan respon secara solutif yang lebih tepat. Dan yang terakhir, meningkatkan penjualan. Nah, dalam pekerjaan seperti sales, memahami kebutuhan dan keinginan calon pelanggan membuat komunikasi lebih mudah dan dapat meningkatkan kepercayaan hingga keputusan pembelian, teman-teman. Nah, kesimpulannya adalah, empati bukan sekedar kemampuan untuk memahami perasaan orang lain, tetapi juga keterampilan untuk dapat membantu membangun komunikasi, kerjasama, kreativitas, pelayanan, dan kinerja yang lebih baik di tempat kerja.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubber.

0: Rangga mana sih? Nah, itu dia. Rangga?
1: Iya, Ma.
0: Sini, Nak. Sini. Sayang, lebaran nanti jangan lupa minta THR sama orang-orang ya, Nak.
1: Siap, Ma.
0: Kalau ada yang datang, Rangga bilang THR buat Rangga mana. Oke?
1: Oke, Ma.
2: Ma, kok ngajarin anak minta-minta sih?
0: Loh, emangnya kenapa, Pa? THR kan udah jadi tradisi lebaran.
2: Tidak ada yang salah dengan tradisi tersebut. Asalkan kita sebagai orang tua jangan malah mengajarkan anak kita untuk minta THR, Ma. Tanpa sadar kita mengajarkan anak menjadi sosok yang senang meminta-minta.
0: Masa sih?
2: Lebih parahnya lagi, Ma. Itu bisa tertanam ke dalam alam bawah sadar mereka dan menjadikannya sebagai karakter diri mereka. Mama nggak mau kan anak kita menjadi pribadi yang gemar meminta.
0: Maafin Mama ya, Pa.
2: Ya udah, jangan diulang lagi ya.
0: Tapi...

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: Ini kepada Krusno yo, mongko arep dikabari. Yo wes, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa nggak pakai bahasa Inggris?

0: tenang. Ibu-ibu nggak perlu sendirian kok merasa begitu. Sifat pemalu pada anak adalah hal yang sangat wajar dan merupakan bagian dari proses pertumbuhan kembangnya ya. Yang pertama, hal yang perlu dilakukan adalah kenali dulu apakah anak pemalu atau hanya butuh waktu. Langkah pertama yang paling penting adalah jangan langsung melabeli anak sebagai anak pemalu. Jadi kita sebagai orang tua perlu untuk memahami bahwa setiap anak punya temperamen yang berbeda-beda. Ada anak yang langsung aktif dan ceria dari keramaian ya. Ada juga yang butuh waktu untuk bergabung alias slow to warm up. Sifat pemalu seringkali adalah cara mereka untuk beradaptasi dengan dunia luar. Kemudian mulai dengan playdate bersama satu atau dua temannya. Salah satu cara paling efektif untuk mengajak si kecil bersosialisasi adalah dengan mengatur playdate atau janji bermain. Misalnya sebelum anak mengikuti preschool, mama bisa ajak nih bermain dengan temannya terlebih dahulu. Kemudian adalah jadi contoh dan beri pujian pada setiap usahanya. Anak-anak adalah meniru Pak Ulung ya. Mereka belajar dari apa yang mereka lihat dari orang tuanya setiap hari. Jadi tunjukkan contoh perilaku sosial yang baik di depan si kecil. Misalnya saat mama menyapa tetangga atau ngobrol santai dengan teman, si kecil tanpa sadar sedang menyerap pelajaran berharga tentang bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Nah itu tadi ada beberapa tips ya buat teman-teman atau mama-mama baru nih yang merasa bahwa anaknya masih kurang berinteraksi dengan orang lain atau bagaimanapun itu. Nggak usah minder teman-teman.
1: Tak ingin hati menutup malam.

suara dia.

jangkrik bernyanyi. Anjing menggonggong menghibur dirinya. Asap mengepul tiada henti dari rongga mulut ini. Andai ku bisa seperti

0: saatnya. Takkan mata terbuka di akhir nanti.
1: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
2: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya

0: Teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu nge-download, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu...

Ya teman-teman, masih di jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini, dan karena sudah berada di pukul 18 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur, jadi saatnya Ardi untuk pamit undur diri dari ruang dengar kamu nih teman-teman. Dan jangan kemana-mana, stay tune aja terus jalurnya Pro 2 karena Ardi bakal teman rekan Ardi di day pass selanjutnya di sore cerita hingga jam malam akan nemenin teman-teman Pro 2. Tapi sebelum itu kita beralih dulu ke Pro 1 Manokwari untuk menantikan azan maghrib daerah Manokwari dan sekitarnya di pukul 18 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur. Dan sambil menantikan, kita akan putarkan juga lagu-lagu bernuansa islami untuk menemani teman-teman Pro 2 di malam, di sore hari ini ya.

0: Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allah اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

0: Stefan Dia dicuri di tengah jalan.
1: Dia lakukan untuk jauh berada di kotak penalti.
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Astaga. Eh, kasihan nih. Aduh, tabakar ya, aduh. Astaga Tuhan. Woi, tabakar orangnya.
1: Tidak apa-apa, tapi tidak usah panik, tapi tidak usah pada hari saja, kak. Untung saya pulang, kasihan saya hari baik sekali.
2: Aduh, aduh,
3: jaga dan hindari hal-hal yang membuat si jago merah marah.

0: Tuan, sungguh besar nama Kongres ini, Kongres Nasional.
1: Kebangkitan nasional memiliki arti yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, karena merupakan awal dari perjuangan meraih kemerdekaan dan menjadi tonggak penting dalam perjalanan sejarah Indonesia. Gerakan Kebangkitan Nasional dimulai pada awal abad ke-20, saat rakyat Indonesia bangkit bersama untuk melawan penjajahan dan mencari jati diri sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Arti penting Kebangkitan Nasional bagi bangsa Indonesia antara lain, membangun kesadaran identitas bangsa dengan budaya, bahasa, dan sejarah yang kaya dan beragam. Memperkuat semangat persatuan dan kesatuan dalam perjuangan melawan penjajah. Sebagai pemantik semangat perjuangan yang mengajarkan pentingnya keberanian, keadilan, dan ketekunan dalam menghadapi rintangan dan hambatan. Kebangkitan Nasional mendorong perkembangan pendidikan dan pemikiran di Indonesia. Kebangkitan Nasional menjadi tonggak penting dalam perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Kebangkitan Nasional menjadi landasan yang kuat dalam membangun negara Indonesia merdeka dan maju.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Kematian korban F diduga akibat depresi, mendapat perundungan dari teman-teman sekolahnya dan dipaksa berhubungan badan dengan kucing.
1: Kumpulan pelajar berseragam batik melakukan perundungan kepada salah satu siswa yang tengah duduk di bangku ruang kelas. Terlihat beberapa pelaku mengejek sambil menertawakan korban, hingga salah satu pelaku menarik kerudung korban dan menyiram air ke wajah korban hingga korban menangis.
2: Penganiayaan itu mengakibatkan seorang siswa Madrasah Tsanawiyah di Kota Mubagu meninggal pada 8 Juni lalu. Korban yang berusia 13 tahun sempat dibawa ke rumah sakit karena mengeluh sakit di bagian perut, tetapi nyawanya tidak tertolong.
3: Perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perundungan juga membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan, baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok.

Info Pro 2. Teman Pro 2, pasar video commerce Indonesia jadi yang terbesar di Asia Tenggara. Indonesia tercatat sebagai pasar video commerce terbesar di Asia Tenggara. Jumlah penjual online mencapai 800.000 dengan pertumbuhan transaksi 90% menjadi 2,6 miliar transaksi. Hal ini disampaikan Menko Perekonomian Erlangga Hartanto dalam acara Kick Off Road to Hari Belanja Online Nasional di Kementerian Perdagangan. Video commerce ini di mana orang jualan dengan melakukan siaran menggunakan video tapi pelanggannya online. Dan teman Pro 2, tren video commerce ini ditopang oleh pengguna aktif sosial Indonesia yang jumlahnya sangat besar mencapai 180 juta orang. Demikian Info Pro 2.

0: mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan. Dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Hei, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu money politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar, putriku. Seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu, siapa yang kau pilih?

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina.

0: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong, sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepet loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Tolong dibantu ya.
1: Wah, kertasnya jadi kelinci. Hebat Pak Tarjo. Aku minta sulap lagi dong.
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Aku mau pemilu besok tetap aman dan damai. Gak ada kerusuhan dan keributan, Pak.
0: Wah, kalau itu ya Pak Tarjo gak bisa sendirinya.

0: coba lu bikin lagu cinta. Nah dari situ gue udah kayak, aduh gue gak bisa, lu mesti bikin lagu cinta yang I love you, you love me, we are happy family. Itu agak salah ya, itu bukan itu ya ininya. I love you, you love, salah bukan itu. Coba kayak
1: gitu lah. Oke. Tapi iya silakan. Lanjut.
0: Iya, dulu.
1: Tapi kan lu kayak apa ya, mungkin sebelumnya belum pernah nulis tentang cinta gitu ya di sebuah lagu gitu. Yes. Lu ngerasa ada cringe-cringe-nya enggak sih di awal? Kayak geli-gelinya gimana gitu.
0: Betul, iya, karena apa ya, kayak gua enggak bisa yang gombal gitu, kayak terutama sama istri gua kayak aduh agak gimana gitu, gombal akhirnya.

0: istri lu gengsi aja mungkin, gitu kan?
1: Iya sih, gua menduga dia gengsi depan gua.
0: Asik. Padahal dengerin terus tuh kayaknya tuh.
1: Gitu.
0: Ini sekarang lagi dengerin.
1: Enggak juga sih. Kagak juga. Kagak juga deh, enggak ada. Itulah makanya gua bilang gua tuh susah untuk, bukan susah, cuman kayak
0: Romantis itu sulit
1: lah kita, karena memang bukan berarti ini, bukan berarti berantem mulu, enggak, cuman kayak hal-hal yang cheesy gitu tuh kita kayak gitulah intinya.

0: selfish.
1: Hormat guru.
2: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
2: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, guru?
2: Jun, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiya! Mencintai produk lokal. Huh! Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
2: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
2: Rasakan jurusku ini.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.
2: Teman terbaik.

unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat,

0: Gas terus, gas terus.
1: Lo. Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Alah, Pret. Seumpama uji emisi, paling yo nggak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo nggak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.
2: Teman terbaik kamu.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Ya Sui Qian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Ya Sui Qian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus perlindungan.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Eh, itu yang kamu tempelin di wajahmu plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: Teman terbaik.

Selamat dengan terangnya irama lagu ini, maka berakhir sudah rangkaian siaran Pro 2 untuk edisi 27 Agustus 2006. Kita jumpa lagi esok pada pukul 4 pagi lewat 55 menit waktu Indonesia Timur, tentunya pada frekuensi yang sama 97.8 MHz. Akhirnya kami bertugas malam hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan tentunya semoga malam hari ini bisa beristirahat dengan baik. Dan terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Manokwari.

Rama 2 Radio Republik Indonesia Manokwari mengudara pada FM 97,8 MHz menghantarkan acara siaran sepanjang hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Baiklah sahabat, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: podcastnya Spada. Selamat pagi teman Produa, hanya di Produa Manokwari.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air,

0: Sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen.

Jagung menjangkau 28 provinsi. Program tersebut melibatkan 100 koperasi dan asosiasi serta telah diakses sekitar 5.543 peternak. Penyaluran tersebut merupakan tindak lanjut dari Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional atau Bapanas, Andi Amran Sulaiman, mendengarkan aspirasi peternak. Aspirasi tersebut disampaikan pada rapat koordinasi perunggasan di Pusvetma, Surabaya, Selasa 11 Agustus 2026. Sekian Info Pro 2 edisi 28 Agustus 2026.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
4: Spada!
5: Selamat pagi teman Produa.
6: Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM. Teman.

Pagi teman-teman Pro 2, masih di jalurnya Pro 2 di 97,8 MHz bersama Ardi di sini yang bakal nemenin teman-teman Pro 2 di sepanjang pagi ini ya teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus jalurnya Pro 2 karena Ardi bakal ngasih informasi dan juga lagu-lagu yang bakal nemenin teman-teman Pro 2 di pagi hari ini, tentunya di hari Jumat ini ya teman-teman. Jadi sudah menjelang weekend nih, sudah ada rencana belum mau jalan-jalan kemana? Atau di rumah aja nih kayak biasanya? Ya apapun kegiatan teman-teman nanti di hari Jumat ini menjelang weekend ya, semoga tetap semangat menjalani hari dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan juga ya teman-teman Pro 2. Dan sesaat lagi akan ada lagu dari Tiara Andini dengan judul Bukan Untukku. Jadi stay tune terus jalur ya Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Ya teman-teman, masih di jalurnya periode 2 bersama Ardi. Dan kita bahas mengapa sih orang utan penting bagi kelestarian hutan tropis. Kira-kira kenapa ya? Ya selain dapat merusak lahan dan mengganggu aktivitas warga, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla juga mengancam keselangsungan hidup satwa liar loh. Orang utan merupakan salah satu fauna yang terdampak nih. Padahal keberadaan mereka sangatlah penting bagi ekosistem hutan. Kebakaran hutan yang terus berulang setiap tahun membuat wilayah jelajah orang utan semakin menyempit dan terisolasi. Asap tebal akibat karhutla juga dapat mengganggu kesehatan orang utan sekaligus memaksa mereka berpindah mendekati kawasan pemukiman warga. Orang utan merupakan primata terbesar di Asia yang biasanya ditemukan di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Lansir dari Borneo Orangutan Survival atau BOS Foundation, susunan DNA orang utan mirip dengan manusia, sehingga memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi loh. Dan orang utan Kalimantan terbiasa menjadi terbagi menjadi 3 spesies ya teman-teman. Jadi ada Pongo Pimeus Pimeus, Pongo Pimeus Wurbi, dan Pongo Pimeus Morio. Ya, ketiga spesies subspesies tersebut tersebar di wilayah yang berbeda, mulai dari Sungai Kapuas,

Sarawak, Borneo, Sabah, dan Kalimantan Timur. Dan melansir dari Kementerian Hutan Orangutan merupakan satwa arboreal dengan daerah jajahan yang luas serta masa hidup yang panjang. Orangutan memiliki panjang lengan dua kali tubuhnya dan pinggul fleksibel yang dapat berputar hingga 180 derajat nih teman-teman.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: nggak kepikiran? Duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh. Dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang. Biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.

Masih jalurnya Pro 2 bersama Ardi di 97,8 MHz, teman terbaik kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan kita bahas yuk, BPJS Kesehatan Jakarta Utara wajibkan surat kontrol digital mulai 1 September. Ya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan mewajibkan seluruh fasilitas kesehatan rujukan menghentikan penerbitan surat kontrol manual. Kebijakan penggunaan sistem digital tersebut mulai berlaku efektif pada tanggal 1 September tahun ini. Penegakan disiplin administrasi itu bertujuan untuk memberikan kepastian jadwal pelayanan medis bagi para pasien. Sosialisasi percepatan program tersebut berlangsung di kawasan Kelapa Gading pada Kamis 27 Agustus 2026 nih. Kepala Bagian Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Jakarta Utara, Yevi Kurniawan, memberikan keterangannya. Masa transisi selama 2 bulan telah dimanfaatkan untuk mengatasi atau mematangkan ya integrasi teknologi dari rumah sakit nih teman-teman. Ya semoga nggak cuma di Jakarta aja, tapi ke semua wilayah di Indonesia supaya percepatan seperti ini bisa lebih membantu untuk masyarakat di seluruh Indonesia, teman-teman.

Mengapa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.

di jalurnya Pro 2 di pagi hari ini teman-teman. Dan kita bahas, tadi kita bahas banyak banget ya, tadi soal orang hutan, kemudian BPJS, dan kita kembali mungkin kita bahas kalau pagi-pagi mungkin lebih bahas ke iptek kali ya, pengetahuan buat nambah wawasan sedikit-sedikit nih buat teman-teman dan juga Ardi juga nih. Nah, yuk kita bahas seputaran Indonesia, jadi pasar potensial dari robot humanoid Morinine. Nah, teman-teman, Indonesia dinilai menjadi salah satu pasar potensial bagi pengembang dan penerapan teknologi robot humanoid. Peluang tersebut menjadi perhatian iMoga Robotik seiring ekspansi teknologi robotiknya ke berbagai negara. Salah satu produk yang dikembangkan iMoga adalah Morinine, robot humanoid yang telah diterapkan dalam berbagai skenario penggunaan nyata, termasuk di jaringan dealer otomotif di Indonesia. iMoga melihat pengguna robot humanoid di Indonesia tidak hanya terbatas pada industri otomotif. Teknologi tersebut dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan dan daripada sektor retail ya, seperti layanan kesehatan, kemudian pelayanan publik, hingga berbagai kegiatan operasional yang membutuhkan interaksi langsung. Ya, ini seperti antara manusia dan teknologi. Nah, menurutnya keselamatan, keandalan sistem operasional, dan perlindungan data menjadi aspek utama yang diperhatikan oleh iMoga. Dari sisi kesiapan teknologi, Morinine telah memperoleh 3 sertifikasi ya, dan standar Uni Eropa cangkupan aspek hardware dan software. Itu teman-teman.

Better Up dari Baby Monster ya teman-teman, baru saja menemani kita di pagi hari ini. Gimana, sudah semangat belum habis denger lagunya? Kalau ada sih semangat banget ya habis dengerin lagunya. Wah, Better Up nih. Jadi beatnya benar-benar ngangkat banget. Jadi buat orang-orang nggak tahu ya, tapi kalau Ardi sih dengerinnya jadi semangat ya. Dan teman-teman tetap masih bersama Ardi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 di pukul 7.10 menit waktu Indonesia Timur ini ya. Dan masih banyak banget informasi menarik lainnya yang bakal Ardi sampaikan. Soal mungkin sarapan kali ya. Sarapan, maksudnya sarapan kuliner. Contohnya nih kayak ini, bagaimana ramen menjadi ikon kuliner Jepang. Dan inilah sejarahnya, yuk kita bahas. Ramen merupakan hidangan mie berkuah yang dikenal luas sebagai salah satu makanan paling populer di Jepang. Hidangan ini memadukan mie, kaldu, bumbu, dan berbagai pelengkap dalam satu mangkuk yang menggugah selera. Melansir dari Japan National Tourist Organizer, ramen sebenarnya berasal dari Tiongkok sebelum berkembang menjadi hidangan khas Jepang. Ramen kemudian mengalami berbagai perubahan hingga memiliki karakter, rasa, dan tradisi penyajian yang disesuaikan oleh masyarakat Jepang sendiri. Dan asal-usul ramen sendiri di Jepang dapat ditelusuri hingga awal abad ke-20 pada 1910. Sebuah restoran Tiongkok di Asakusa, Tokyo, memulai menyajikan hidangan yang kemudian dinilai sebagai ramen. Lancar dari Universitas Komuter Indonesia, hidangan tersebut pada awalnya dikenal sebagai Shinasoba, yang berarti mie Tiongkok dalam bahasa Jepang. Lalu ramen semakin populer saat masyarakat Jepang mulai menerima hidangan tersebut sebagai makanan sehari-hari yang terjangkau nih teman-teman.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

karena ya pagi-pagi identik dengan sarapan ya teman-teman. Dan jangan lupa buat teman-teman yang sambil mendengarkan ini, jangan lupa buat sarapan juga, karena sarapan itu penting untuk menjaga kondisi tubuh tetap prima. Dan juga jangan lupa minum air putih paling sedikit nih sehari itu 2 liter ya teman-teman, supaya tubuh ini terhidrasi dengan baik gitu. Nah, yuk kita bahas lagi mengenal kado minyak. Kado minyak kuliner khas Maulid di Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan, perayaan Maulid Nabi Besar Shallallahu Alaihi Wasallam selalu identik dengan tradisi Maulid dan atau Maudu dengan aneka hidangan manis dan gurih. Di antara jajanan kuliner adat tersebut, kado minyak memegang peranan istimewa karena mengolah beras ketan menjadi sajian berkelas, membutuhkan perpaduan rempah dan ketelatenan juga. Menyambut hari kelahiran Rasulullah ya, masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan melangitkan doa tidak hanya lewat lantunan sholawat saja, tetapi juga melalui kehangatan sajian kuliner. Kado minyak hidangan beras ketan berbalut gurihnya santan dan rempah-rempah pilihan, hadir sebagai simbol syukur dan kebersamaan. Aroma wangi ketumbar, sangrai, sereh, dan gurihnya santan kental mulai menyerbak dari dapur-dapur warga Sulawesi Selatan ya, menjelang perayaan Maulid Nabi nih teman-teman. Ya, bagi teman-teman yang menghadirkan kelezatan khas Bugis di rumah, simak ini ya. Jadi intinya adalah kado minyak ini adalah ketan yang diberi rempah-rempah dan dimasak khususnya ketika di hari Maulid Nabi gitu teman-teman. Nah, kira-kira teman-teman pagi hari ini sarapan apa nih? Apakah sudah ada rencana buat keluar cari sarapan atau masih di rumah aja nih?

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Ada apa Rahmi Rahmi di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok gak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
2: Enggak lah.
1: Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya gak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada?

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.

Kalau Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Chacha Recho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Chacha Recho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di bumi

0: Sudah makcik, cepat eh.
1: Iyo pace, aku tidak bisa sabar kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu kah? Aku marah kah?
0: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
1: Pace, aku stop sudah. Saya masih mau chat teman-teman arisan ini.
0: Pace, pace.
1: Hei.
0: Mobil ini kayak melayang.
1: Ah masa? Coba buka kaca mobil saya dulu pace. Ji pace, tau sudah dapat surat dari petugas ini.
0: Pace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain.

0: 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Tak pecah.